0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Bojongkantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Rabu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Adela.
5: Alika Samarira.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: Produk habatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
7: Di Siska.
8: Dalam.
7: Kata-katanya apa, Dik?
8: Kata-katanya ya. Jatuh cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan. Dan pada akhirnya, cinta tak harus memiliki.
7: Wah, gak kuat aku, Don. Singkat.
8: Muara Bintang.
7: Bintang.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Bapak-bapak, aki-aki Facebook wis gak usah berlagak sok ABG. Wis akeh korbane. Iki barang lo ya, kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Endi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan yo. Siap, nyanyi. Let's go.

0: pendengar Ara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nok Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada

Batop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Berjumpa kembali bersama kami Agape Keyboard. Kami juga persembahkan sebuah lagu dengan judul Terlambat Sudah.

0: RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: na kene, ulah ngerasa bingung oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

dibiarkan, saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan

sirkulasi tubuh dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acara.

0: dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasi

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. Pakai angkasa RCA,
1: radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutop. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutop. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutop. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu saper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: Sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung oge putus asa, sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan, anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar, radionya

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Sahabat sehat dimanapun Anda berada, manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat

obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

Bersih itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: ikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Soy.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka,

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class dunia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangannya. Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak.
1: Ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling nyetok.
1: Terima kasih ya Pak. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perung Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Rut, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asok.

0: Udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pak. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya umum.

fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Perasaan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karang Besar RT 2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu yang keringat segala macam, yang ada penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan kerangat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan yang kelina, silahkan gunakan yang minyak Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Radio FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos saper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerkaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
6: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RTA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Evan, game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. Thank you.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Harusnya gak aku lanjutin.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum.

0: Haputop,
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes, cendol dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya, Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuin.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Penyakitan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: 5 tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Ya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes.
2: Ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
1: Merdeka. Radio. Merdeka. Paka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling alasoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Nasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asol.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap. Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Rod, ada apa lagi sih, Pak?
4: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
3: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
4: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
3: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
4: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
3: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
4: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
3: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
4: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
3: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
0: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
5: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
5: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
4: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
5: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
4: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
5: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
4: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: tulisnya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit.

Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang, Kang.
2: Wilujeng siang, oge, A'a.
1: Sareng Akang saha di mana?
2: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakansala, Kecamatan
1: Tuku Akang dirasakeun.
2: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan.

0: sarang alergi atel-atel abdi itu kambuh deui.
1: Ayeuna akang parantos ngagunakeun minyak herbal sultana sabaraha botol?
0: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu kagenep botolna.
1: Terus harapan akang saparantos ngagunakeun minyak herbal sultana naon tah?
0: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
1: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
0: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal sultana. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Hatur nuhun pisan nya akang nya kana waktosna.
0: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan akang sing sehat salamina.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Saya
1: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insyaallah semoga dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah, saya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali mendasarkan bagi para pendengar radio karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alung Tan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut

0: meriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Kita wartosna.
2: Ya enya tuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euce.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung Kutabi Pudat Kamaludin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta kucara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti asam urat, batuk TBC, garatu atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabar setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan, anu binuh tanggung jawab, dina tareka jengobatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy, asik coy.

Bekasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: konsumen pengguna minyak herbal.
1: Umur 38 tahun, alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan, gatal-gatal, dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana. Karya

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bapak Sumardi, alamat dari Padang Sari, RT 1 RW 1 Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman. Saya punya keluhan pusing-pusing dan tenaganya ngeplong gitu, nggak punya tenaga. Saya dengar iklan di radio ada produk Habutop, kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, pusing-pusingnya agak mendingan, hilang kayak gitu, dan tenaganya ini agak kuat kayak gitu loh. Untuk para pendengar semuanya, ini saya nggak bohong, betul-betul yakin ini makan Habutop itu tenaganya dan pulih, padahal umur saya sudah 60 lebih ini. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.
3: Ayo.

0: Solo dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
1: Merdeka. Radio. Merdeka. Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
1: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
3: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
5: Nami Abdi Supardi.
4: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
5: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
4: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
5: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
4: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
5: Bilang langsung karena 5 tahunan.
4: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: ya. Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
1: Dulu-dulu Batu Selembur, Barayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bae yang ayana, namun anu gaduh keluhan sama model abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya.
1: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali,
1: amin,
0: ya, Pak.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sasarat ganti nang pamutus.

Tumpah saking unik-unik dados ingkang tandhani carita.

0: wontening Ari Raspati. Raspatine pun kliwon. Sisi Tegal Kurusetra. Wontening Pasanggrahan. Kemah pihak Panawa.
1: Loh.
0: Prabu Yudhistira, sawetnya aturan lengah para saudara boten kantun ingkang raka Sri Narendra Kresna. Ini anu yanten pangatur truk loper dinamang Samrata Ibe. Boten kantun kasepuhan Rasmar Kuda Pelana sasat ulu cupu Panawa anu ngasuh tiyaman umukun Dika mangsa gelarna Panawa sengketa perang silarah pati sarang pemilik. Sili gempur sarang dulur silala nyawa sarang baraya mangsana perbut waris tina kawang kengan sarang katrenesan Kurawa. Sasat malam kaliwon Senen. Dina mangsa dinten 12 kamari rubuhna Satria Astina ini Satria Langa Raden Dipati Karna di ngelalampahan karena tandingan sereng Dipati Arjuna Raceng para Kurawa barantengan ngantukin Senapati Agung kang mayunan dina dinten ka-13 saparantos Dipati Karna gugur. Malah ngalangkungan persengketaan sareng Raden Aswatama putra Resi Kumayana. Anu temehna Aswatama ngejat dariungan sasat rahet galih punungku Prabu Salya sareng Kuperkulana. Salajengna Prabu Salya ditunjuk jantan Senapati Agung Panglima Perang mimpin wajah bala tentara ayana Prabu Salya jantan Senapati parantos demugi warti kapanawa nurit sanaku para intel perang kakeungan sareng kaprihatin Prabu Yudhistira kasampir deui lirsa upamana dina mangsa dinten kalima gugurna Prabu gugurna Resi Bisma sareng dina dinten ka-10 gugurna Resi Kumayana wanira mangsa nipun ngandika atra pratela sungkan makatun kedal dateng isa ngandikane atra pratela

Srinatha Prabhu Yudhistira kalintan pihatina penggalih nutaya papadana rehing baka mayunan ingkang rama uap Prabu saya dina dinten ka-13 rasaka keengkarisi karempan kasampir dina dinten ka-5 sareng dina dinten ka-10 sadaya nataya nuantun sasauran mayunan sang Narendra mekaten pengandika kedal dateng lisan atra pertela sungkan peribawa Raka Batara Yayi Data Penawa Sumaga akan ngahaturkan awir jengal dateng pangresa kumaha sami ayat dina kalujengan hibaring pangestra sugeng rawuh kuhonyuk pangresa namanya datang senika hatur nampi pangresa iya iya warah kurara bima bagaya

0: aku Darmaji. Kau terima pembagi sikakan lan sebalik aku jalung malu murah bisa tatap riuga kaya hawang liandi.
1: Kaya halangan anak
0: ketiparan sikakan undang sikakan Kresna Dina mangsa malam Senin Kliwon.
1: Hatur nuhun.
0: Dad
1: panengah adi akang waulanun kula kata Prabu. Sumangga kaula Arjuna ngahaturkeun semak pangabaktis ku hanyuk panjenengan Raka Prabu miwah para raka boten kantun ku hanyuk Raka Batara. Hatur sewu nuwun Rayi, hatur. Syukur bangga.
0: Dak terima ne.
1: Mar. Kalanin. Raka Prabu. Sumangga kaula nakula Rayi Daleng Sadewa. Sugeng rawuh kuhnyo Raka Batara.
0: Mohon lagi.
1: Kakang Semar kudapana.
0: Mar. Bari ka hareup Mar.
1: Iye. Enas. Ayah anak ayah. Aduh ayah anak.

0: pertandingan. Kurwanya original binen. Hatur nuhun masih kena sadia we tanaga sareng emutan salira. Ih, ai diprayogikeun mah mikreuh ngareuyeuh isim abdi. Dimarana Astra Jingga nuju di luar. Sapari atuh gareng mah nuju di pos kamling ayeuna teh. Ya. Nyujunya kitu ngesian pos sis kamling kanggo nangtoskeun keamanan atuh Astra Jingga sareng kawala ngagusuran mayit. Sabar hiji kinten-kinten anu korban tinu pentingna dugi ka wae bala tentara sareng prajurit kakang. Duh ka mana bae ku kupingan masuna aya kana 100 salawe pamindu batna. Duka tetu 100 salawe teh duka. Naon teh harewasna duka nu korban duka perkawis porkas mah. Sumaha atuh aya pikeresan naon gamparan abdi nu teh ka pinodama rayi. Rayi Prabu. Baulan kula. Sumaha purwajeng rayi. Ngundang akang dina malam Senin kliwon dina waktos enak aya pikeresan naon rasa prihatin ninggal pamenteh salira jiga alun sarta prihatin. Naon anu janten eweting penghali akan ngeyogikeun tanaga sareng emutan.
1: Kediparan kaya mekaten naon rupa pasualan kakeung pikir kaprihatin hati leuwih halus baraka. Berapa
0: naon anu janten eweding penggali panjenengan perkawis naon sih gaya samis kajantenan dina dinten ka-12 kamari gugurna kakang dipati karna sanajan urang aya dina jaya.
1: Laras.
0: Namun dina kabingah ieu teh tetep emutan prihatin ku ayana gugurna kakang dipati tegas dulur sakat nunggan baraya saturunan.
1: Oh.

0: quan xucan a poco.
1: Ara sí. Una va.
0: Dina mai un antitrenin. Cacă în care și care în pan ca Paul Ireșau pe mina din adin tâmcalima din avată și mai un an ca în an. Răși șarân din adin tâmca sapulu din mai un an ramangur răși cu mai ană.
1: Margi?
0: Intel parantă și ne adugite în oartăși hasil badan tenan dinata di sonten anu janten senapati agung panglima perang teh Kanjeng Rama Uwa Rama paman prabu saya tapi nurdah mama ngagali badan naon
2: 102,1 RCA FM Banjar radionya. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy. Asoy. Asoy.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
7: Siti Mastah dari Koncang.
6: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
7: 62.
6: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
7: Kak dokter ada komplikasi.
6: Komplikasi?
7: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
6: Jadi udah lama Ibu ya?
7: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
6: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
7: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bisa kaku ini kaku.
6: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
7: Iya alhamdulillah udah bisa.
6: Alhamdulillah.
7: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa ngeku kaku.
6: Oh berarti udah.
7: Alhamdulillah ada perubahan.
6: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
7: Satu.
6: Dua sama yang ini ya,
7: ya
6: yang
7: dua,
6: isi 200 kapsul.
7: Iya.
6: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?

hutang kiwatian ieu mah. Memang laras kagila karisi kapaurna Iwati kutuang Rama dina waktu kapungkur nuju nonoman saya marak di Mandura kitu kaulanun abdi nyaksian. Kitu

0: Sacili. Satria ngeplek jawir nganar jang-jang. Kumeok memeh dipacok.
1: Lain kitu Bima.
0: Wis meneng. Kira aing wa aya nu dipikagila. Dumasar kana kewajiban perang. Mangtungkeun bener jeung adil. Hancur jadi lembu. Boporot geutih. Pagat sirah tina awak teu jadi pasualan. Naon kagila?
1: Akur kakak.
0: Yai.
1: Kaula pangarsa. Ampun paralun. Anu kasuhun hapunten anu katedha, meninggalih anu ipami. Sakumaha karisi karempan kamlangkahkeun? Kapaur sareng kagila. Atuh moal aya binten pangarsa rai sareng kakang. Jua para sareng saraya. Namun dina resam dia tetap bergenet ipis-napis kana tapa. Kaulan tebihkan tina dasar karisi, angangkan tina sifat karempan, jauhkan tina sifat rasa kapaur. Galih panceng kana kersana, dumasar kana kewajiban hirup. Perang kanggo merangan anu jahat, anu dolim. Istilah ngungkulan. Nuka jahatan, nuka doliman, nuka serakahan, nuka biadaban, kadi biadaban di buana pan setengah ye. Sasak bibit nateh ditebarkan kurang-kurang kurawa. Anu parantos daya dasar keadilan. Tega nantang perang aja dikendrata yuda di palugon yuda serang tibatan mikin keadilan kapanawa. Sok sanos panawa ngan ukur nyuhunkin salamuren kanggo pamulihan tina hukuman 12 tahun ka 13 tahun nyamur. Tapi mana keadilan? Mana keadilan kurawa? Satapak merite masrahkan keadilan.
0: Bener, bener. Sanajan aing geus punah janji nguyup getih nasidur sesana, sanajan aing geus punah hutang ngancurkeun ceker nasisiurana puhu pingping anu kensa. Ajana aing geus punah hutang ngabebekeun cahumna si Sakuni. Ye perang canang geus masih kena loba nu ngadukung kana ayana dolim murka jahat sarakah anu ditebarkeun ku bibit mah urang asina. Maju terus. Pantang mundur.
1: Kitu. Pangresa gila. Ku gagah saktina pangresa. Emot. Sarebu unggul anu giru. Muate hancur ku kajujuran. Salaksa gagah.

0: anu murka mua terusak ku keadilan ku kebenaran sanajan ngagunuk-gunuk ilmu mang gunung-gunung di mana manusia tebener akhlak jeung kelakuanana di dieu bakal timul manawa cilaka ka awakna kulampahna bakal nimulkeun manawi cilaka ka dirina ku tekad ucap lampahna ratu taranga hukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng
1: bener.
0: Salah penting dikitu tingali karena sejarah Rama paman Prabu saya sasat uak na pangresa rajin akulah seriwa kapan ibu na bibi madri upama diukur kana panca kaki raket kana karaden kula sarewa khusus umum na kapan awa sering tibatan kakurawa tingali dina lalampahan dina dinten ka 12 kamari kaji tingali
2: tentunan
0: kaji berkelana
1: apal
0: kakang Semar tentunan tilu kali rai dipati karena mentangkan senjata sarang negerahkan kamahiran dina mentangkan panah nyincer beheng naraya Arjuna paman salya nyuhunkan dibilangan wika tilu percis dibilang masa wika katilu panah bari lepaskan les kuda disentok atau sepontan kuda tengah jelete dugi kapentangan mabur kaluhur kena kasaksi-saksi para dewata marasanga luruman dan bayar maya itu sasat kapan pangresa paman saya negerahkan kanya ah kapan awa sasat na pangresa paman saya negerahkan kadedeh kapan awa khusus karaya Arjuna naon kaprihatin gali waktu masih kena panjang tegus pangresa rama paman terlangkung abot kapan awa tibatan kakurawa khusus na karaya nakulas lewa nah tergantung magelan upami wangi iya salah sawias para raja ada dua di antara Israel dan Nakula Sarewa kau utus kau ngade kesan pangkon Rama paman nawis kenyah kapan awa nawis kenyah karena Nakula Sarewa taros kenaun atuh pangapesan anjina sarang naun pipatina na
1: alus
0: sarang nanti tinggal di nama aktos nama de perang berasa yudha anu tangkus Rama paman Prabu Salya ni anak wadah wala tentara 300 tentara prajurit senjata anu cekap sarta bata ngiring mauran biaya perang sadugina ke jalan sagah baregok kapal Gon Yuda dipegat kupati Sakuni supaya paman Salya mengkol bilu kasina kapan aku lama pada nolak kumaha na punggu para putra istri sadaya ayah di asina dalih nyibanawati kapigarwa kurayi Prabu Suyudana Acik Erawati kapigarwa kura kasinuhun baldewa Nyisurti Kanti kapigarwa kura Yudipati Karna tegas bilukna perang Kanjeng Rama paman Prabu Salya kita malulu pikir nagalih galih sang minantu barinya ah kaputra istri ungkuri asina padahal batin-batin nama tetap aja di panawa entong ke entong malah ipis lapis kena tapak namun dina rasan dia sih waspada dina nepangan paman saya sabab tisa panantosna penyurigaan pangresa Suyudana oh Suyudana ka pangresa rama paman parantos janten dina dinten kamari anu mawi anjeunna sanggup janten senapati agung teh teh pikeun melihat teh urang-urang kurawa mari dina dinten kamari teh tegas negrak kaawonan bela na paman Prabu saya kapanawa kacincir hiku urang aslina nyanyena patanang pikeun janten senapati agung panglima perang dina dinten ka 13 ye kaula nun atuh lajeng dina waktu sena teh tangtos bakal reket intel paman Prabu saya bakal ditelingakeun ku saya kurawa ku saya prajurit bok pilih ayak hubungan satu kangen atau latar belakang antara panawa serang anjina numutkan katangan anu pasti Dina mangsa maenda du kurawa sareng panawa waktos harita. Kawona panawa alasan hiji sanes ahli dina maen. Sanes tukang maen diajak maen nya tangtos wawotan dina waktosna. Kadua.
2: Paulan.
1: Bener.
0: Kadua. Kuayana kalihayan leungeun sakuni muterkeun atanapi. Ngarobah mata dadu diteguh 5 biji 6. Diteguh 6 biji 4. Diteguh 4 biji 3. Dugi ka sagala diborahkeun. Salira ku anjeun para panawa janten anak buangan, istilah budak belian. Mahkota kerajaan, harta kakayaan, negara kareta emas. Garwa pisan Nyidrupadi diborahkeun kana maen dadu.
2: Ya keung. Keung upami ngawang sulan deui ka inya. Ayeuna. Ayeuna. Cek.
0: Sajabi kalihayan sakuni dina muterkeun mata dadu, aya mecik anu tangtu yen sakuni teh boga kukutan dua jin. Jin gawaksa sareng gawaksi. Nuhunkeun katerangan. Intel ti jigana mani. Sareng mani abana tentara. Dina wengi ieu teh harengheng. Pasanggrahan kemah Paman Prabu Salya dijaga ku dua jin gawaksa gawaksi. Kadek sing atos-atos ka para rayi upami angkat ti aman naroskeun pangapesan ka Tuang Rama Ua. Supados waspada mayunan jin galak gawaksa gawaksi anu sok ngadahar daging atah-atah manusia.
2: Atuh langkung keung upami kitu na kula dalaneun 1000 kali abot kalayan sesah mayunanana raye sangem kanggo ngadeheusan wi ieu ancur janten lebuh teu bagelanana soyog tenaga sareng emutan.
1: Kumaha kira-kira sia sanggup pikeun nepungan saya ini?
2: Sangem kaulanu.
1: Krisna.
0: Sanggup lagi.
2: Tegara. Tega.
0: Pati.
2: Tega.
0: Syukur baja. Kapinang lagi.
2: Melanakan ngajurung kenana gawaksa-gawaksi lain hreyanin jin anu galak.
1: Sagala melang. Sagala risi. Sagala rempan. Atau mau cager-cager hidup teh. Jeung aing.
0: Orang ya atuh. Ya teh bakal kapanak ku intel-intel. Margi panalingaan. Atanapi intel astina dina waktu saena. Nalungtik. Paman Prabu Salya anu dipandang musuh di jero simut. Sanes sakedik.
1: Urang mah teh jalan tukang. Mapai-mapai sisukan. Aing nyaho kemah si Salya. Aya di sisi walungan.
0: Kumaha? Duh, kau apa begitu?
1: Jeung aing ini.
2: Sawios teu kedah kaulah nu.
1: Woi. Aku sing bakal apa?
2: Ya atuh praktolingakeun we Bima.
1: Urang kapinyo gawe. Aku sing bakal marengan sina kula si Sadewa. Diawaskeun ku aing di mana si gawaksa si gawaksi ganggu aing nu bakal nyareup di asah woi.
2: Syukur bagja kumayangan.
0: Kakang Semar, abdi nun, kade ka sajinga ngajagi dina wieu, ulah sarana teh nya. Bedakeun dina nya.
2: Mangga, mangga, mangga.
0: Mangga, iya ieu perangnya.
2: Waulah nun kula
0: cing atos-atos. Langkung seureun tapakur ka kresna. Mamrih jaya dina dinten enjing. Mayunan Kangjeng Rama Paman, ulah kalawura. Sajajar sareng dina mayunan pangrasa Kangjeng Eyang Resi Bisma sareng pangrasa Resi Komayana dina waktosna.
2: Kapin udah makan
1: pulang
2: nyuhunkeun di saranganku tenaga batin we bimana kula Sadewa bakal lumampah ngadekesan pangkon pangresa Rama Ua
1: teh kapin udah mangga aing nunggu di luar sia asup tanyakeun ka Salya nanya nanakeun nyaah ka panawa naon pipacinana
2: ngawanenya datang sini ka rampung dawuh tetas nganika.
1: Yeah.

0: tengah wengi. Mangsana jumpang jemping iwati sora satu letik nuka piring antang cicir gagang serenggang. Ibaranganku sora lonok binata tangkalan. Sing melanggut tanu ajaga. Bayana capek dina mangsa siang ragot perang. Sabagian seueur anu nunutan Bima Raden Nakula Sadewa mapai-mapai walungan apik lumampahna menuju pasanggrahan kemah Prabu Salya. Bulan rayam-rayam cahayana kahalangan ku Sang Mega sumawonten bentang anu anggang kabaur ku angin anu ngahilir.
1: Angin peting nepak kana awan.
0: Bima hanyat neces sera-sera akar dituturkan ku Raden Nakula Sadewa.
1: Jin gawaksa gawaksi anu aya bisa kiduleun kemah.
0: Jin galak tukang akanan daging jalma ata-ata. Sasat kukutan pati sakuni gesan nalingakeun bila aya hubungan satu kangen antara Prabu Salya Sri Panawa.
1: Kuringas ngajaga panon kadi mekara.
0: Untunaranya teng awak kalinggirikir gunung anakna. Lajeng nyaur ingkang rayi gawaksi.
1: Perdana sang gawaksi.

Karena ya kan ai panggiling urang jei muni bararaga leget. Yo yo yo yo cing pararotot muni kitu pisan. Muni ka rumah set. Anjir. Wayah ieu bangsa lonok beurit cucurucing galaracang. Akan wae atah-atah kitu.

0: kan siapa? Belajar subuh, ulang aja ga ulang aja lenut, ayang hehe ni.
1: Sokai, ayang abang berangkat membari ngajaga tengah nau.
0: Memang pentingnya mah orang, pentingnya mah hiburan. Namun di alam dunia orang cuma kehiburan, sarwa jeung urang sare, untuk sibeungeut.
1: Indra. Untuk sibeungeut, sarwa jeung urang sare, untuk muliat.
0: Tak ada gitu maksudnya, Sani.
1: Sani. Uga tarucing naon maneh nu model?
0: Ieu mah kata gua tarucing uih 1000 we.
1: Naonana?
0: Hadiahna.
1: Mamun. Mun tu kapangi.
0: Cabok dua kali.
1: Jadi sok. Ya akan geulat teguh.
0: Uing hoyan ngajak weyong.
1: Weyong sok.
0: Itu ayam manis nawa abang panggadena amit amit.
1: Agul samuni kerjut kerjutnya tarang.
2: 102 kok radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perung Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke Ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Era um tinga aí de chavali gelado.
1: Oh, neon?
0: É o neon, não é o acredito, o neon não pude.
1: Bom,
0: hein? Já, já, estamos baixadeando. Baixadeando,
1: Agua clutículo.
0: Gudete!
1: Gede. Agua clutículo, gede. Lau gede hulu.
2: Ya.
0: Ei, que tu de chocote andena, amita, amita. Alô?
1: Alô? Lau clown?
0: Chabocola?
1: Bejakeun heula. Lauk naon anu leutik gede huluna?
0: Lauk teri make helm.
2: Ya, ya.
1: Gelo sia. Moanya aya lauk teri make helm.
0: Oh, katurupan ku budak keur di sogo lauk teri kitu helm ragrag kitu jadi katurupan helm. Jadi teri make helm. Waduh, kayaknya gede-gede amin-amin.
1: Lain dintong kalanyoan hurui bisika lejokin ku hurui urang sabab itu ngajaga teberat pancen tidunungan mahasakuni berat itu sabab Prabu saya timimiti pekamari kerni insel sabab dina waktuna perang taning tilu kali saya pesen dina mentangkeun menta dibilang tilu.

0: kali. Bilangan tilu kali dijen kasempatan pada hakirnya untuk Les.
1: Les kuda? Ada wengi nyaho.
0: Oh, syukur ay nyaho ma.
1: Ngebejaan bulu turai, amit-amit.
0: Nah, jadi panyurigaan ya teh. Urangnya para digawe salian tiwa dia balad tentara anu ngajaga. Boh simpatisan kurawa, boh para kurawa pribadi, urang pisan. Jin, ukutan mahasakuni anu dibaktian sataun sakali orok berem. Kudu digawe bisa aya hubungan latar belakang antara panawa jeung
1: Bapak Salaya.
0: Prabu Salaya.
1: Bapak Salaya we uing menyebut ku mauing we janis.
0: Heeh, ku mah silaing eta mah. Hayu. Ngajaga bisa aya hubungan ti panawa sabab numutkeun pancakaki raket nasalia ka panawa pokok ka Raden Nakula Sadewa.
1: Nakula Sadewa teh saha?
0: Ah, sia kadengeun ge.
1: Nya kumaha? Saha?
0: Aya dalang ngaran Sade.
1: Oh, ini nyaho. Nyaho sama tuh.
0: Saha?
1: Ade ko sae?
0: Geus sia. Itu
1: Dede ko sae?
0: Eh, urang pada suka sama Dede
2: mah. Dede mah
0: Sadewa sakali ke nyebutna.
1: Oh, kan tadi ge ceuk uing kitu Nakula Sade.
2: Nya.
0: Gelong sia. Heing. Akang rada tinggina hati ngajaga putih dengan seber weh hati itu.
1: Ah, hati ngawe cuma tuh di patri. Lain hari itu ngaji rungkunung naon tempat tinggali. Sidikun, lihat.
0: Mana?
1: Sapratane pun bima tebih. Kina rasa karisi angang, kina rasa kahariwan.
0: Dituturkan ku Raden Nakula Sadewa nyaketan jin gawaksa gawaksi intel nasakuni

pangkat aku ada kemerdekaan aku kaget kemerahan ngali pak pegara.

0: Ulu, ulu, ulu.
1: Ya.
0: Anjir. Ayah dia lemah sangat kecil.
2: Buah dia lemah, buah juri. Yeay, amit, amit.
0: Sahan. Apa dia? Apa denemi?
2: Saya mau. Ulah kaget kenapa?
0: Aja kaget. Sahanya aku Bima.
2: Oh iya Bemo. Jurusan Kiara Conong?
1: Ya, Kiara Conong.
0: Bima lanjutnya Arjuna anu megatkeun beuheung di Pati karena poe kamari.
2: Oh. Wih mah kagara nyaho ngan ukur nyaho ngarane wungku di

0: chama Tonhá ou Janis?
1: Janis.
0: Anja.
2: Naon anjen kadil?
3: Aku sih bakal mendosi si saya.
0: Kaulah bakal ngadehes dateng pangkon rama uap Prabu saya.
3: Wah, sila.
2: Maneh bisa teka pangihku penjaga-penjaga.
3: Aing mapai-mapai walungan.
2: Aya naon?
3: Aya perlu.
2: Ya, apal. Kula tegas. Yang anjen ayak karep pikeun badami leutik harewas bojong Prabu jeung Prabu saya apal leuwih raket pancaka kitibatan ka Kurawa. Balik lamun hayang salamet.
0: Lamun hayang cilaka sama di nungnunganung bapa nungayuga urang nyaho inung maneh awewenya.
4: Nyaha anya apalana.
0: Bapa maneh lalakinya.
3: Aja kakek pacu pilihan. Nyigah muntung ngalanjar. Sahasia kaulah jin gawaksa gawaksi. Kukutan pati sakunian wina maksa main dadu. Kula ngebantu muter-muterkan dadu kalian ngarobah mata. Diteguh ku anjen tilu mata dadu bijil genep.
2: Iya.
0: Paingan.
2: Sajabati kali hayan sakuni. Aing digawe. Bakti kadunungan mahasakuna diteguh mata dadu genep bijil opat.
0: Oh. Diteguh opat bijil syaratu salawi.
4: Yes. Banyak.
3: Nyinggas ya.
2: Wah, Bima, hayang panuk umur awak mana?
3: Wah ngacor bila. Hamu cuk dipun puntang dipun panjimu.
0: Kakang, salias pasrakan kakabla.
3: Nyinggah, haling, haling.
2: Mening maneh heula ti heula.
0: Ih, amit amit. Hayu warisan hayang panghulana digawe baneuri ka era euy.

0: Emo, Aebima,
1: Unaba.
0: Angin gajah napa nawa kaulanya, satria pedas di Jayang Rana penyuling apa pak? Tanah tenggel kaulah. Muaya nu bisa walagri jelema lamun digebuk ku aing.
1: Maju. Aku deg ladeni.
0: Tampan. Wah, kuat.
1: Pino.
0: Anyir. Ditengel engal walu alangah alanya guma sepisan ditengel desia kasepnya hayang kapuyi aing tengel aing pecahkan siapa tengel nama gitu senis
1: cing peki
0: iya aing siap gila ditengel mending ampul amit amit
1: maju
0: iya penas dikersayang tumam para jin galaksa galaksi kukutan sakuni lajeng ditewak punuk dua nana diaduk kumbang ke sapisan ancur mastakana nanging ajaib layona lengit tanpa bis hilang tanpa grana musnah tina

0: Kamana?
1: Diaduk kumangkeun ku aing hancur huluna. Tapi rayona leungit tanpa hilang tanpa kerana.
0: Wah, sanes oge jin atuh. Bade teras nyerengan ka kemah pangresara mawa.
1: Aing deuk nunggu di dieu. Ditunggu di nupaya kesia ya hal kajarian siya katohianku buat jembala tentara prajurit berawa ini
0: mawa ini datang sedika moga-moga wakau laksin selamat kalayan hasil anu dipimasa dua Prabu Tiasa negerakan kadedah kasih kamu mayunan dinten katrublas ini
1: iyo aku si baka mapang.
0: Prihatin penggalih anu kaya papadana ras ninga.

0: damal na kaluar kajero gaje geler katinali. Numutkin panaluntikan hasil laporan intel wajah balas tentara Mandraka hasibah namian dina sengketa nasreng Raden Aswatama dina waktu senata di Bada Isa yang Prabu saya nyangupan jadi senapati agung panglima perang dinamang sabdin tengkat 13 nutang. Anu mawi kaprihatinan Dewi Setiawati tetiasa diponah deui rasa mang-mang tur hariwang bakal dikantunkan kami dan jurid Prabu Salya jantan panglima perang senapati agung ngalingihkan tempat resiko mayana. Pamedale pun Prabu Salya nyaur ingkang garwa Dewi Setiawati.
1: Wis
0: Setiawati anu gelis
2: Paulanun Raka Prabu
0: Yap kadieu.

Yap kadienu. Bangapunten.

0: Dewati ngahaturkan semua pengabaktes kuhanyo panjenengan. Kukuden kaulah semakin kaulah penyungan kaulah.
1: Ditampi semua pengabaktinya. Ngeraku lemparan tersuangi itu ngagayuh kasubuh.

Dewi Setyawati putra Resi Ganggaspati Wedalan Padepokan Arga Belah anu kapungkur kakasihna Pujawati namung ku kasetya.

0: Parantas faktas naga yuhka subuh Dewi Setiawati masih kena dasar kulum. Ari kenal tewasa kapanutan. Dangun-dangunin pun ngandika kedal dateng lisan.
1: No.
0: Bagia kadie kapayun calik nanu. Kaulanun kularang ka Prabu. Sumangga kaula Setiawati ngaturkeun sanga pangabaktos ka hanyuk panjenengan pupu dan kaula.
1: Ditampi geulis.
0: Aya naon purwaraka ka Prabu kersa mimalan?
1: Oke heula cing.
0: Pangrasa kersa mimalan kaula Setiawati bade aya pikirasa naon? Sumangga kalintang di ajeng-ajengna ujung hilang kapunut tanaga imutan larapati kasangakeun.
1: Syukur bagja kumayanganmu. Iteki anu mawi Nyai dijengka.
0: Kakan keti waktu tadi mitenan rengkap paripurna Nyai. Lah kumaha?
1: Lan turun unggah we. Kaluar bus deui ka kemah. Eta ngasongan cai kangkang aya mun genep gelas mah.
0: Sadaya-daya
1: akan ngamapung bisa jadi Nyai teh keur guguh. Keur aya nu dipikiran hiji pasuhalan.
0: Kaulanu laras pisan sakumaha pidawuh pangrasa
1: cing balakakeun Kang Karcu naon nu dipemut naon anu janten buah lamunan nu dipirisi dipirempar malah akang bisa nyawang bisi aya sajabana malengak kanu jadi incu mandra kumara anu gugur dina poe katujuh ku Abimanyu. Sugan bisa ya tiata nginget-nginget anu jadi incu nginget-nginget minantu dina poe kamari di Patikarna isi aya sajabana tiata balakakeun ka akang geus naon jadi marga lantaran waya kieu masih kene teasan kulem. Ngagoler ku ngagolerna setengah jam bari jeung teu peureum ngukur nyileuk. Korejat deui tuluy ka cai balik.

0: anu teu agung. Nyai kagungan lelepen mustika ti tuang rama eta lelepen di mana di pusat
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Kota Banjar.
1: Najan Nyai Yuswa geus muncak geulis, tapi tetep Nyai maena dina da jiga SMA keneh. Aduh, sadaya-daya kawan urang ka Prabu. Sadaya-daya leres pisan kawula teh yang nyupemu kaula nun mawi teh tadi kaula teh daek manuk oge kaula nun guling kasahan hayang dipemu kan kutang keingan pisan babarihan atuh incu parantos gugur anak parantos korban sanajan buri serawa tetep be diangkan anakku kaula minantu inten kamari mau ngagalan cemas takana dipati karena ina poe ka-12 cik atuh ai panutan teh ngapujaan hate kaula piraku bare tega ngantunkeun ka kaula iya nagi pamot ku kaula anu ngawiti tadi kaula tete hoyong manuk bare tumaros.
2: Tumanya naon?
1: Desas-desus nu katampi ti para inte kalian tiba-tiba tentara hasil barang tenang dina bada magrib tadi nah lara sarwa teganten senapati agung gagang tosan anu diilingihan kursi komayana baka patanang ginen deng enjing mapangayuda cebi pasihan katerangan kawan anu jelas kawan teh hoyong tentre hoyong eces kawan upaminya teh wa tega pisang
2: gulis ceksa eta teh
1: wadiawala tentara sareng para intel ngarot soblah kawan anu laporan malahan sarira teh kantos sengketa sareng asuatama perebutan karudukan mengabarkakan kakawa pangresa menitaga temen peperihan anak korban incu korban atau ayana panutan maka ngantunkan kakawa tengtingan pisan paehan kakawa teh paehan
2: ulu gelis ulah warak getas harupat dimana nampi laporan Nyai kudungan wasaringan ulah dipercaya bohong eta teh.
1: Bade dibohongkeun kumaha da jelas?
2: Bohong cuk.
1: Tong sok kitu. Sateuacara raka Prabu majeng ka medan jurit paehkeun heula kaula teh paehkeun heula. Aye kitu mah kaula teh

0: di Anton Magelang. Mana gerak cabut atau wangkingan kau lan gerak tusukan karena dada kau lah.
1: Eta teh saha menyeritana?
0: Kigulang-gulang sareng intel. Hasil barang tenang dina sabada magrib tadi sareng para kurawa.
1: Nyai. Kieu sabenerna memang akan tenyangupan.
0: Tu mendingan.
1: Regepkeun heula cuy. Regepkeun heula. Akan tenyangupan sanggup mimpin wadah wadah tentara jeung prajurit jadi panglima perang Senapati Agung dina poe isuk nempatan urut Komayana urut Bisma
0: laras.
1: Tapi cukup alasan kapan Nyai tinggali kejadian dina poe kamari. Memang urang kadipati karena teminantu ngan anaras kukumalungkungna aya sifat-sifat rasa pinter aing teu deungeun. Malahan akang teh kungsi bedah amarah di karat di pasangrahan di kemah waktu harita. Kaperdih akang ku dipati karena kudu ngusiran pikeun nyimbangan kapicikan kresna.
0: Laras,
1: gamarkeun ku Nyai. Akang lain agul ku payung butut akang teraja. Lamun nempo kana sejarah hirup jaman keureung ora, akang teh hiji jago kakot. Sudah lawan. Geus eueuh jago nu bisa nyingareup jawara kabeh ngalab. Iwati. Panu Dewa Nata anu pigagila ku akang.
0: Kaula nuhun.
1: Tapi kuminantu akan disajajarkeun jeung kusir kereta. Bari jeung mitoha, bari akang keraja. Gamarkeun ku Nyai, akang bedah amarah. Tung. Dina amarah ieu teh memang nafsu mata kaduhung, amarah mata kanyaka. Kaduhung datang napa neuri, padahal lamun dipake kasempetan mah kitu. Dina kacicip ka dipati karna jeung ka Kurawa. Leuwih rasa asih namahan kanyaah ka panawa khusus kana kula jeung ka sadewa. Katalian istilah anak dulur anu pasti gerapek gamarkeun ku Nyai. Tapi kadina waktu poe kamari akan kacing cirih nyentok les kareta. Hiji ku nyentokna minang teuing tilu kali. Kadua akang teu make tedeng aling-aling. Dipati karena dek mentang ka di Arjuna teh istu senjata mereset ngeplesur kaluhur tepi ka keuna ka saksi-saksi.
0: Teu kapina damel.
1: Atuh akang teh disatru ku para Kurawa beja pa beja akang dicarekan ku dipati karena. Tapi ka disebut ngaran keureung ora turun cenah sia arasoma. Leung eta kumaha jeung arasoma disebut eta dina waktuna sena akang balik nyingkah sena balik soma kidul. Geus dimake ara deui soma euy. Nyeri akang ati disebut ngaran keureung ora hiji panghinaan anu sagede-gedena. Jabati kicuras kabaraya anu dimangli deui.
2: Ya.
1: Soma deui.
2: Soma.
1: Kolot akang sangaran. Asa leuwih dihina. Tapi ka akang nyupatak ka minantu dasarna akang nafsu. Ka nyeri ka perih. Kategena ieu teh bah ka karasa ku anjeun dipatikana. Gebeg deui akang inget dosa pribadi. Akang dicumantakaan ku minantu tepi ka hirup disagajarkeun. Jeung kusir kareta ras inget akang penganiayaan akang ka mertua baheula si goreng teu jaga-jaga teuing di akhirat. Ayeuna ge geus kasampeun. Malah hade buah hade mulak goreng buah na goreng ratu tarangga hukum pamarentah taranyiksa nanging laku lampah bubaka jadi hakim na diri. Memang bener akan tenyangupan ieu teh keur nebus kapersayaan ka

0: para kurawa sangkan ngeunaheun, sangkan tibraheun, sangkan gemleng kapercayaan tepi ka akang sengketa jeung Aswatama. Aswatama anu keur kahuruan dina poe ka 10 negeuleungceung mastakara mana Resi Kumayana. Kurawa dengdek percaya ka akang kabeh. Atuh Aswatama eueuh nu malire, kemahna Aswatama rangkad ringkit ini tanpa pamit ngaleos tanpa permios duka kumaha nasibna jeung duka di mana ayana ketika wakin ayina. Tadi teh keur sakadar pamining kelir sangkan persayaan ka diri akang. Moal make jeung ini perang. Nyah malang akang ninggalkeun ka istri anu setia. Bojo anu deno sinungkem ulun kumaulah tengi jing sila bengkok sinema. Muaya istri iwati nyai anu gelis.
1: Aduh, atur repun ukulah sakiri kabingahan. Upamina raska maha turunuhun kaulanun atur nuhun musakarar pamining.
0: Pamining
1: atur nuhun manawita laras
0: ulah dipercaya.
1: Atuh pamiki tukang naon make aya di desa rupi urang wasul we ka manaraka.
0: Iya bener. Akang rek marentakeun ka petugas ka gulang-gulang cenah -gulang, beberes. Parabot. Pedang kolewan kangkang. Keris tumak jeung sayabana. Ngan moal dibawa ewa dia balad tentara rahayu urang mulang we ka manaraka ke waktu subuh urang motong kompas kari jalan dia ke walungan. Rada adek kawates manaraka astina. Urang rangka dingkir we urang mulang ke manaraka tong ditulikin perang dasare buka ditoton jalan ya ancur kurawa ancur. Moal menang sanajan kurawa 100 loba bantuan anak raja-raja tatanga raja-raja simpatisan nagara-nagara dikuasa ngadukung ka kurawa sakabeh. Tapi panawa ukur 5 yakin panawa bakal jaya bakal bisa ngungkulan para kurawa. Jadi ku kitu nabi sikatamahan korban pepelihan incu geus lapur minantu geus lapur ya ai geus maot napareum sifat kaceceup deka dipatikarna. Nupuguh manya ahwe kasurti kanti ku jadi pamajikan anak sifat na anak urang kanyiri kapiri katungaraan kakeengan ditinggalkan ku jadi salakit tepak ka urang waktu ini sugan te mikiran iya pasualan mikiri incu yang minantu sing horengnya itu nyemutan akang bakal maju julid dina poe isu. Moa sing gede hate
1: pun kaulah nuhat repu nuhulah seketika bingahan apa mikir cuma kaulah teredred pisan kaulah nuh
0: untung lewas untung keun lewih berat akan ninggal kenyai tibatan akan kudu maju tarung yubadanan karap kurawa. Cing percaya mambandirang ngademan ewuh pagulingan rana.

0: siapa tanah pun Raden Nakula Sadewa muka kendekrit kemah. Bari culang cileng kacanganku reyem-reyem na cahaya obor. Prabu Salya ngagebek ningali nu noong diwar. Ayo naon. Saha? Wah. Pangapunten ya putra. Wah.
1: Saha?
0: Putra Nakula, putra Dalem Sadewa. Tobat.
1: Gatari teh Nakula Sadewa. Eta budak lawara teh.
0: Nanti kapangi penjaga gitu. Buat jabalan tentara Amsaki regreg na urang tadi curiga itu gilis. Khusus na akan. Duka.
1: Udah tarik ting seseorang nanya.
0: Nah ya budak tentu kapangi ku gawaksa-gawaksi. Jin kukutan si sakuni jin jahat. Jin kafir. Pangapunten wa.

asuttu minä kadirin

0: tapi dasanes ku kaula.
1: Lah ku saha?
0: Ku Kakang Bima.
1: Ih, paingan aku doser mah tuh. Paingan, ai Bima di mana ini?
0: Nujungan tos dinu poe kaula nun.
1: Oh, syukur, syukur.
0: Nalingakeun bilih aya naon-naon.
1: Aya naon hidup teh karabat kurungut geus setengah dua peuting sumu.
0: Aya naon atuh, Cuk? Sadaya daya wa saperkawis kaula ngahaturkeun sumasinung ka pamunyungan ka pangkon wa.
1: Nuhun.
0: Sami ti kaula ge wa.
1: Nuhun, kasep.
0: Kalihna teh kitu wa, kapiutus kura ka Prabu. Midi kira ka Batara. Wayana ua bakal majeng dinten anjing janten Senapati Agung panglima perang. Kaya nu teu gila prihatin saraya panawa. Wah. Tong geningan geus tembus ka panawa oge. Tong geningan dugi ka kitu ka Prabu sok ngabohong, ka pamajikan sok ngabohong, peperihan keur ngora bohong wae.
1: Geura deui baheula keur ngora jeung ayeuna. Geus lemah sagala-galana geulis ayeuna mah. Geus eueuh teh nyerang cu.
0: Diangerkeun pisan adat.
1: Ke. Aye kitu datang ka dieu naon?
0: Sadaya daya. Sadaya nage prihatin malah Raka Prabu nangis bade nganggo kakuatan naon ilmu naon kanggo mayunan ua komo ua kagungan cecepengan Aji Chandra Birawa juri saketi cai sakedap ngan teu gaduh naon-naon mung cai tiis teh cai tiis mungkul sawiya.

0: tak kayu apinya aja tak.
1: Iya, tak pernah.
0: Anutkin gula cu. Kasih nakula.
1: Wa
0: sadewa.
1: Kaulan wa.
0: Agapin. Ade, gula cek juga wa mana. Sebenarnya wa mana itu tidak diterik sare. Nyegah wa maju tarung. Nyegah wa ngecakin cina kapang limaan. Kepercayaan kulawan lipas kekin ka wa. Mumpung gua maneh kerana hercai bener gua teh isuk bakal mimpin gua tiap balat tentara bakal jadi senapati agung tapi
1: aduh
0: sis gua reuwas
1: gua kedah naon cara kumaha atuh kawula mayunan gua gua
0: entong letik. Tong letik hati. Memang lamun diukur sanajan uang geus kolot. Gua lain ujug jeung takabur saha pijelmaeunana. Bisa ningareup jago-jago ka uang ayeuna. Nah dikira Bisma unggul anu tembung kakuatan jeung ngesna elmuna dina waktu poe kalima. Nah Drona unggul. Nah dikira gua teh sanggup nimbangan Dorna sarta ngaleuwihan dina kalihayan ngagunakeun panah sanggupeun gua geu.
1: Percanten.
0: Moal aya nu diameuhan budak ayeuna najan gerde tenaga. Gua teh hiji jago kaho. Tapi dasarna gua nyaah ka panawa. Deudeuh ka panawa. Poko ka anjeun anak gua. Gua deuk masrakeun jiwa raga. Gua perang ayah di pihak Kurawa demi keunggulan Panawa. Dari waktu na gua ini di manaraka mawa tentara 300 duit keur nyumbang perang jeung senjata. Tadi nage di nyumbang ka Panawa. Di milu perang teh ka Panawa milu nanyirkeun adil tur bener. Ngan gua dipegat dicegah ku si Sakuni gua tibala tentara loba nu di sandra. Gua kudu bilu perang teh ka Kurawa kapaksa atuh dasar nama anak awe ungku di Astina.
1: Belum leres
0: jadi yakin gua dengan ukur rongkong na ungku di Kurawa teh batin-batin nama di Panawa

0: udah kumaha?
1: Tidak. Harewas kena ketuan raka Prabu Yudhistira. Anyena usna maju. Mubaka bisa metik patinggalan nyawa ua nyabut umur ua lintang di Prabu Yudhistira Dharma Kusuma tuan raka.

0: Naonju?
1: Ampun, paralun teh masalah sakirang pasanten tawa.
0: Sabab?
1: Kualangkung paos ka paraka Prabu mah bujang-bujang perang pasyaletara.
0: Lain kudu perang, asal nyinggareup bae. Harewos keun nya, Cu. Asak nyai?
1: Teu asal sakedap deui. Sabar.
0: Alus. Lain kudu perang. Baledog kayak gitu warti kupus saka layang camus karimus ada asal kena wekat wedinya buat jalan pati cuma sakit tu hubungan wartinya ayin khusus unga kata nawa ekeh mulai cuma beyakin kayu istirahat Baledog karimus ada ampura wati kasih dia bisa ngegerakin kanya sebenarnya kamu jadi anak dugikeun ka Yudhistira ka Arjuna ka Bima hampura kata melaran ua
1: ua
0: gileuyan kasep hampura dosa gede dosa leutik ua ua nyupata ka raranjeun sakabeh muga-muga saditinggalkeun ku ua tetep unggul tetep jaya panawa moa eleh cu sagagah-gagahna nu murka moa teu rusak ku kaadilan saluhur-luhurna nu giruk moa teu ancur ku kajujuran sakitu yakin panawa bakaina kamenangan sarta baka bisa narima pamulangan nagara Amarta nu diborahkeun dina maen dadu harita sarta baka bisa ngabilik astina hak waris anu pasti
1: aduh wah atuh rebunuh kula saketika bingahan
0: prakesu bisaya rona tadi dan yakitu tetep 3 jam sakali cingkalulutra
1: apunten menu kasuhun putra teh sanestega naroskeun ye perkawis margi dah hukumna perang
0: ih wa geus teu geuneuk teu maleuk pati-pati wa paeh oge asa jadi jalan pati jalan kaunggulan keur panawa mah teu naon sakitu
1: sok kasem yang akan lumayan
0: sok cu sok sok sok tening aya sawo
2: 102,1 RCA FM Banjar radionya Kota Banjar
3: asor
4: pendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Bisa perkenalan dulu Pak?
6: Bisa. Perkenalan nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
5: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutok?

0: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengonsumsi secara rutin ya Pak ya?
0: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke, Pak, terima kasih Pak.

0: Bugisnya teh sok.
1: Lumayan.
0: Lumayan karesep tukang bonang di Bugis teh.
1: Bugis.
0: Atur nuhun ka Tampi wa.
1: Bah,
0: Tampi. Mah kasih. Lumayan, lumayan. Wah, istri di Tampi. Lumayan, cu.
1: Aduh,
0: atur ibu nuhun upina sanes teh sono putra teh kalintang teh sono nama taya petotna. Engal-engalan teh ing bageur. Popek atuh cu, oh da keur gawat nya ieu da keur tengah-tengah perang atuh cu. Prak rek kucing reug-reug moal kitu moal perang wa teh. Ayeuna ge deuk balik ka Mandaraka.
1: Amin.
0: Tak kitu saurkeun nya cu. Prak kira kencing salamet di jalan.
1: Cing salamet di jalan.

0: mau tanya pelantas kia mah kawalan uncang kau rasa hayong mono
1: nyai kemejam dua gekira
0: alimpat tapi kawalan uno yang di parene
1: panambut usina syarabah lakir ngora ayo nama ayo nama ngiskolot sagala lemah Kaya naon-naon ju.
0: Sanes ku kitu kalau tadi uka kumaha ya temen asa. Kaya cacap naka sono.
1: Akang sarua we. Sarua. Nya ngantuur leklok. Aing geus kolot mah kitu. Daya kurang olahraga teh kieu akibatna. Tiap di dieu we ku akang dina lahunane.
0: Kawas kamurang kali. Atur itu kawalanun.
1: Ih, agan tina timah sangora timiti tepung tepi kaprukna timah sangora tepi kagis kolot ayuna yeramu tepi ka komak banyu kia iya nu jadi dengdelegen akan ya waya istri setia Pumela tumutul kapanutan iwati nyai anu gelis
0: rayuan gomal
1: ah nah make masih nak kabogo daya teh salaki atuh semua aya istri setia iwati nyai
0: kapungkur ge waktu paling ngawayuh kitu sasauran teh kitu
1: ah demi Allah teuing ira
0: Dewi Setyawati nyang saya dina dada Prabu saya atau Prabu saya lajeng mapatkeun mantra sirep si Begandana nuju Mas Setyawati capek kalawan batinna disiksa diwari bangblas asa teu gaduh sementang reup tibra ulem dina dadana Prabu saya kawuh sirep anu tangtu tumerap tanah salirana Dewi Setyawati nyegrek kerek dina dadana isawi ku panangan bari sareng diusap-usap mastakana kunu kiwa. Saharita Setyawati nyegret teu kaampeuh bangun nikmat.

0: Ya, doing capek, murung itu. Kapan petan murung itu gitu.
1: Salesma.
0: Tuh, guys. Cinti bra. No, pilihan cu. Ia tema siapa mungkas nyai isawe ipunu mastaka ngagerehe karadana tetep dedeh akan pamungkas we iya Senin Kaliwon pilihan ke semua bisa dipukah dari janji akan pas ini gesan nantukin jadi senapati agung gesan keunggulan panawa ini pehisu.
1: Jadi
0: anu gelis hampura dosa akan dosa gede dosa letik sapan yang nyai dipi hukum ku akan nyai asabat dipanang babu ku akan kalawan akan cacan tiasa negerakan kanyaah anu sampurna anu yang tembunya naon atu akan kedah mulangkan kasih nyai naon atu akan kedah mulangkan kesetiaan nyai ka akan gelis sapan yang kumawula dipi hukum ku akan daya soneka mau mau ras ingat dina lampahkan masyakir ngora akan kan

masyarakat. Boga mertua diu, tepi ka akang merdih kana kariduan Nyai. Make sirip jeung syoka, ir ibaratna dakar samubodas katumpangan ku bangsa sasiki. Tepi ka toplak akang teh minta jiwa tuang Rama Nyai. Tetap setia sanajan tuang Rama ditunggal jalan. Teruntur kasetiaan ku maula kakakan Nyai tetep sinungkeun sanajan tuang Rama ku

0: Wis ampura cu.
1: Lami-lami Prabu saya nyakitu mas kakak ngageleh karena tihang kemah. Waktu geus nangtukeun setengah tilu saya oge ngiling ngarejepkeun tekiat nahan tuluh nu tangtu. Caroge sareng garwa pada nyegrek kere dina wengian karita. Gugah-gugah Prabu Salya lilir parantos waktuna jam satengah salapan siang. Cing jere cing karosya kalawan cing cararowo urang-urang Kurawa parantos dekat tanah ni kupangdang. Yen telakeun panglima perang Senapati Agung teh acan sumping-sumping ka Tegal Panugan Yudha. Atuh lami-lami janten icisan kalayan jadi kapersayaan para Kurawa yen saya geus jadi jelema panipuan entang tu. Sakoma sakuni aja geler ngupati kaangan ngagorengkeun Prabu saya entang tu. Gugahna Prabu saya Guragiru sakeni karung janten halangan saparantos nalilir anjeuna pananganana sing sireumeun katinihkan ku salirana Dewi Setyawati. Lalaunan panangan dipulut nyecagen punukna sangretna bilih kabaribinan gugah tina pangkul manana. Saparantosna Dewi Setyawati ngagoler sakadar mastaka diganyel ku

0: lajeng Prabu Salya ngangu-anguan kapanglimaan nyanak senjata reket pedang kulewang kangkang kalayan taming tegakan. Wis. Wis. Apunten Nyai, lengan sing sireman katenia. Cot. Cinti beratis pilihan nyai muat tepung di akan lamu sedain pancen kasangupan hiji satria pihaku akan bakal tiga ngantunkan bojok nusatria nyai pilihan kantun pilihan tetep pamungkas jadi bojok muat tepung di sun akan dinatar nyai.
1: Satyawati dikantunkan bari sapanjang lumengkah salengkah dua lengkah saya ret kapungkur.
0: Ora kiri ningali anu yung arengkol ingkang garwa bari nyegrek-gerek.
1: Tiro lengkah opat lengkah kalimana parantos red day bae. Genep ke tujuh lengkah saya merketkan anjin petanang nga yuda. Wontening palugon yuda. Parantos ragot peperangan. Satria lawan satria.
0: Tentara lawan tentara, prajurit lawan prajurit, gulang-gulang lawan gulang-gulang, raja lawan raja, narpati lawan narpati.
1: Suyudana nuju si pentang sarang Bima. Bima ngangos senjata berakalasnya.
2: Ini
1: Drusas kekayaan Palitikiwa Drusasana. Palit tengen ini Pati Sakuni di payungan kura dan Nakula Satiwa.
0: Sapalih Nakula waya di Palitikalir. Kalian jemadur serbu terus lawan pantang bunur hancurkan panawa. Hidup Kurawa, hidup, hidup.

nalara ti himpunas. Kesayan daun mampara. Kesayan tuma.

0: tenan naon kaset pentangan sini mah ibaring pangestu.
1: Raden.
0: Hai. Si Bima mentang hampir kena kana ceuli. Paman. Nah, ieu teh Prabu Sanya ka mana?
2: Mitoha goblok.
0: Kaya cek mang oge jelema sidik geus kitu noda.
1: Nah, atuh dipresanten bae.
0: Ai aswata manu ongeng-ongengan hayang nempatan senapati hayang nempatan panglima perang ditolak masih diketa budak keur kahuruan anyar-anyar ieu Ramana Resi kumayana ngagelenceng ku si desa jumena totokir kasangupanana waktu harita der ngadon presanten ka saya sidik dina dinten kamari anu sakitu ceceubna kapan urang
2: loh
0: moal korban dipati karena lamun trilicikan ku salia tapi nu gawe sugantinya mua melengkung bekas nyalahan mua jelir janji coba wayah kisan mantung mitoha gebleng
1: saya gelo
2: ya
1: coba ya guys jam setengah sarapan can jol keneh bae
0: moal mabur makaman raka
1: bisa jadi dah keokan coba lagi keokan dah sih kurang ajar jago-jago nanahaun can aya bejana jelma anu tatu enarestan jejebolan si salia
2: ya
1: can aya beja
0: cina kapungkur mangkan tos gelu
1: eh bohong bohong mun bantrok majeng emang gak bahwa lagi mis paeh tos punyung
2: ya saya
1: ada main lo wisti emang jago mah tu
0: sudah gila rapuh saja rapuh sumping sumping sumping sumping ya saya datang datang datang hidup saya hidup saya hidup saya sumping sumping

0: Apunten, ama teh kasarean kasih.
1: Domba.
0: Tengkeingan pisan sugan teh moal sumping pangresa.
1: Tungening, nah salira teh bet nyiksa batin tuh.
0: Ampura satu.

0: kedah seueur rikas sauran itu ieu mah ngasaliran uli ajeng-ajeng.
1: Parantos seueur anu korban pabaratak jiga pinanghurang. Nah, teuingeun salira tepi ka nyeri beuheung sosong eteun. Nati mana?
0: Hampura sakuni kaula teh kasarea. Si Bima ngamuk. Itu dina kareta belati wetan juru tikalir sa si Arjuna jeung Kresna cing galing deuk mecak jajaten Arjuna aya nya kumaha murid Resi Komayana teh kamaheran mentang sieuna.
1: Mangga atuh

0: lamun ngabantun kana panca kaki. Hidep Arjuna anak man, tapi lamun katalian ku madrim sakaligus araranya nyebut ua kakaula.
1: Ulah.
0: Milu kana panca kaki nakula sadewa kadiri kaula. Janaka, janaka, ye kaula senapati agung panglima perang poe ka-13. Prabu saya maju.
2: Maju. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup.
3: Hidup. Hidup saya.
0: Prabu saya. Sajabananya nakanewa bakal mayunan Arjuna. Ajeng. Nugaskeun ka Sandra Birawa. Pikeun mayunan warga barat tentara. Pengawasannya pun Sandra Birawa. Di mana diganggu hiji datang dua. Diganggu dua datang tilu. Tilu datang lima.
1: Allah.
0: Kitu salamina dugi ka juta-juta ratusan juta Sandra Birawa. Sarta tiasa ngaluarkeun panyawat desti ganggaung wrejit sang sagadeg.
4: Wayahna maneh nyebar ka kareur ka kidul ka kulon ka wetan singareupan watya badak tentara tapi kade anjeun ulah wani nyingareupan panawa. Teu meunang ganggu ka gede-gede maehan panawa. Nandasa teu meunang. Kapinyo damel bapa saraya.
1: Allah.
4: Hayang getih anyar getih seger kaula. Wingna bapa saraya. Hayang jungcurungan.
5: Hayang wingna wadoi bapa saraya. Hayang usus buntu.

0: kurang.
1: Tinggali tuang ramah paman.
2: Wa Prabu bak asa emut dina lalampah ka mungkin tengkali mak mayunan bapak kukut ongkoh aki ongkoh sifat ngaya yang bisma sadanya rayi waspada permantingan nyangakir sembah tingkat tebihan lepang resa
0: jaraka.

0: Janaka.
1: Wah,
0: temongkan kamaheran anjin murid Drona.
1: Kewantun mayunan wa.
0: Tarima atuh senjata ti kaula.
1: Mangga. Tiasa katakis ku Gusti Arjuna.
2: Arjuna hidup, hidup. Arjuna hidup, hidup.
3: Hidup. Hidup Arjuna. Hidup Arjuna. Hidup Arjuna. Hidup Arjuna.
4: Hidup Arjuna.
1: Aduh Arjuna yang kamu karena baru dah pek itu ulah hareup keuring Prabu saya jago kahot ulah lalawora

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Angel utuh jeung Chandra Birawa.
4: Alah.
3: Chandra Brewok. Wah, aing mah jurik saketis setan siluman bejana bisa ngaluarkeun dedemit, bisa ngaluarkeun dresti gang. Kungkang itu dia orang masuk racun. Jadi ayo bijir.
4: Ya.
3: Semprot bujur aing.

0: arah angin menuju barat daya sampai kecepatan 1200 km per jam. Dawayo kodiyo. Adak naon? Katemong Gusti Arjuna repot nyapot. Iya nyanyong. Saimang jeung Gusti Bisma di saluhureun Resi Komayana. Wah, jago kaot tuh. Jago kaot. Kaot gitu. Jago kaos. Nah, ya sia makana kaos wae. Nya. Abongkeur usum panen di Admiral ongkoh. Nya can waktuna ayeuna waktu kompanye lo. Dilain mah da asal kaos eh. Pokoknya mah da saya numung di bare kaos baju kena bungkusan horat. Benar. Pentingnya kita kesetiaan dan pengabdian kepada negara dan bangsa. Inilah janji kita. Kaum generasi muda sampai kaum muda dan anak-anak zaman sekarang sudah dididik maupun mentalnya, fisiknya, untuk berolahraga. Sedangkan kita sehat, rakyat sehat, negara kuat. Jadi kesehatan dibutuhkan ku saraya. Mua aya timbul keamanan namun urang teu sehat. Alus. Daina urang eta rucingan euy sama meh urang nyingareupan Candra Birawa. Aya si lengges di bahanan ku bapa jampe pamake keur nundung Candra Birawa. Acan jeung mah dibere jame tilu.
1: Allah.
0: Oi, lamun panggih jeung Candra Birawa yeuh baheum jame ngora. Jame ngoler. Durakeun. Sebab Candra Birawa mah sok ngabijilkeun Perijit, Ganggaong, Desti. Orang coklat. Naon orang coklat teh? Hama pare. Umarupana. Pegek rupana teh. Nyoren bedog. Heeh, ing sebab gedung. Aduh, ieu keun nagara tanggal gaya ini. Sia kan jemua digeliwerkeun. Garinyanya. Urang tatarucingan nu mendalem sia kana kabatinan tarucingan aing ye. Bosen aing kalahiran wae na kabatinan. Ceng sok. Kapangih 1000 jaing teu kapangih gebuk. Dua kali. Naon tarucingna? Tarucingna kieu pangihan. Putri gelis gagaweran, capetang tara nyarita, amis budi tara seuri, berehan ku tara mere. Memeh init geus datang lamun leumpang sok ti heula. Nu kitu naon ngaranna? Kapangih 1000, ti kapangih gebug. Teteh ngakan naon saja permain karet. Duit heula ka dieukeun sia 1000 gampang lamun kapangi moal burung kapangi duit heula angihan heula balikan deui tarucingna naon putri geulis gagaweran aya gagaweran teh naon teu gagaweran lamun hayam jago mah naon jawer kitu dina perbagian gonok lakina kitu ngamai putri geulis gagaweran capetang cara nyarita berehan utara mere amis budi tara seuri lamun lempang sok ti heula memeh ini geus datang naon anu kitu putri geulis gagaweran cacad geulis-geulis eta putri gagaweran kaos hayam cacad sia kudu dibawa ka Immanuel di koperasi ijeuh sama gitu di cokot cendengnya dan di koperasi siapa nyok naon di yuk irigasi di instruksi promosi cuman harus ya aku ini menyokot alam nyata putri gelis gagaweran gelis-gelis gagawerannya cacat capetang tara nyarita capetang tara nyarita keur hees putrina kalau mau nyaring mah teteh ngagolak ngomong ijeuh amis

0: di cara syuri keramak putri na. Keramak mamanya seserian. Siapa kudu ngomong najib jang listrik siapa?
1: Dinya.
0: Berehan ku cara merek kerte boga tu teh. Dalam mukar boga mah berehan. Siapa cukup entengnya sih? Ah nabat gampang. Kaitu nama. Ya teh terucing kabatinan ya teh. Kalau mau terucing kabatinan, kuring ngajawabna mau ngomong dapatin manteng ngecoplak model kia. Ya. Kuring jawabna ku jempling ya ulah ayah suara nanaun.
1: Iya.
0: Sok naon deh. Ya mau nyumpang sok diheula. Borangan putri na. Dati paneri masih enan teteh. Ya. Model akan yang ayah tipeting mung paneri hayang diheula. Memeh ini nyus datang. Ngalamun. Putri gelis gagaweran cacat berehan ku taramere keur teu boga amis budi taraseuri keur tibra sare nya capetan tara nyarita keur hees putrina memeh init geus datang ngaramun lamun leumpang sok ti heula borangan ngaranana
1: teuh sia
0: teuing. Miluan, wing, tercing, miluan.
1: Ya, iya, tukang usut kentai ya.
0: Ah, aing mah teresep tercing lah. Aing mah hayang ngalagu.
1: Tejeng hayang ngalagu nonteh.
0: Aing mah lagu na modern kabe. Aduh, gusti topat ya Allah ya Robi gusti siate manihan.
1: Nyaon.
0: Dompet leungit anjir.
1: Dompet nu kumaha teh?
0: Nu koneng.
1: Eta di mana sih?
0: Di radio. Aku denger. Lagu kesayangan. Amin mah dek lagunya. Nanti. Nanti nu make rumah tangga rumah tangga teh naon? Awe. Awe trajet. Sok surupan neng nong, sok.
1: Neng nong jenah.
0: Sok ta. Neng nong sok. Meng nong. Lagu awet rajet. Nong nyokotna tina barang tina bang. Tina barangnya.
1: Tina barang tak tina nyokotna.

0: Belakang. Heh, bisa aing mah kitu mah. Sok dengekeun.
1: Sok. Ya, sok.
0: Enak mimiti uing. Rumah ini akan dijual.
1: Ih, gelos.
0: Lantaran mah ada anjing edan.
1: Siap.
0: Sandra Birawa, Badruwa. Bila kasandra Birawa, Badruwa.

0: Wah, Anda apanya Pandawa? Hah?
1: Nah.
0: Anda apanya Pandawa? Jawab bangsat.
2: Loh?
0: Saya adalah bininya Prabu Yudhistira. Ah, macam-macam anak kata-kata. Anak hajar kepala. Berantakan kepala anak.
1: Iraha kunyung.
0: Bangsat.
1: Gitu ngomong nate AKB.
0: Wah, saya mah adat. Kata-katanya asadayana.
1: Bisa nyebut oh
0: kagak.
1: Monya
0: kagak.
1: Nyebut i
0: kagak. Asaja. Saya.
1: Nyebut u
0: kagak.
1: Cing paksakeun maneh hayang nyaho. Oh, tamo nyongkeun sungut. Oh, gitu.
0: Wah.
1: Terus bener-bener jadi oa. Oh gitu.
0: Wah.
1: Oh gitu.
0: Wah.
1: I.
0: Iya.
2: Ya.
1: Oh.
0: Ao.
1: Wawalak siya. Jika supir pasir huni. Cing aing nyebut angel naon?
0: Ya bantal. Ya.
1: Ngejetrekan anu untung.
0: Bantal.
1: Tete bari ngakan gulali tete.
2: Sanyadi.
3: Ari sare tete.
0: Ai suku ayat jalan-jalan.
1: Ai beuteung
0: nya padaharan. Nya napas. Dapat saja saya mada adat. Kada-kadanya asadayana.
1: Cing sok hayang nyaho deuk kumaha.
0: Awas. Atieu. Ah.

0: Anjir, si yang menik mih wong kujeng baso lo itu. Anu Yosia. Chandra Birawa. Di mana kena gebugan sakali namahan dua. Gebugan dua kali namahan tilu. Gusti aduh. Jangan-jangan munur sia munur. Ai. Munur sia.
1: Waduh, lapangan beki pinuh rebu-rebu.
0: Lain rebu deh, juta deh tempat sana berapa? Ya, bebetkan kukuncung aing di tengah-tengah tegalan.
1: Kanggo naon?
0: Kernunung Chandra Birawa juri saketi setan serasa. Bawa aku siap.
1: Siap.

0: kak dipati.
1: Ularai.
0: Saya semangkar ku kaula payunan wa prabu saya.
2: Mua kuat akang geteter. Kakak Batara.
0: Yai panenggala. Bili wawatan tenaga selanganku kang rayi nakulas.
3: Prabu saya. Haningali Raden Nakula Sadewa loncat dina kareta Sang Prabu Yudhistira.
2: Ajengnya anak kuda anu kosong.
3: Masa pedang pusaka kalayan anu tebih tina rasa kapaur maritos badan tendina maksana wengi tejiga-jiga mayunan ingkang ramawa.
0: Sareng kaula wa keluarkan pedang pusaka. Kurang main pedang wa.
4: Waduh.
2: Nakula Sadewa anak ieu. Kieu jahatna perang teh geuning. Sakur nu disingareupan kabeh sanajan anak dulur tetep sakali musuh tetep musuh.
4: Nih.
2: Pang jahatna tinakan manusia dina perang sakabeh jelema jadi algojo tukang nyabutan nyawa batur di medan jurit. Tiaya welas asihna kasasama. Hiburan anu leuwih sugema di medan jurit nempo tatuna musuh korban nalawan. Kalayan nyebrotna getih seger tina awak. Sugema nempo ngagelencengna sirah. Hideup, hideup. Moga-moga ulah kasampur deku anak incu tinakan rupa kieu. Encan merhitungkeun akibat perang ekonomi apung-apungan rakyat nu katempuhan anu teu maestu meuleum.
4: Nah.
2: Ya, kaset.
0: Wah, sama maju, wah.
2: Cikan sok. Gunakeun pedang anyen.
0: Tampan.

0: aya urai gede teh.
1: Di mana?
0: Di radio.
1: Mun nyelengkung di sipunyu.
0: Aku denger. Lagu kesayangan.
1: Kurang ajar sia.
2: Sadewa.
1: Sadewa, tadi saya kedap cu.
0: Wah,
1: geus ditepikeun kayu di stira.
0: Arantos kawan.
1: Nah, atuh hararese setu. Ieu waktu geus murid kumaha deh.
0: Eh, naon tah barami naon tah?
1: Sakuni, lain sakuni. Keur nanya raga katineung jiwa ragana si Sadewa. Buru-buru hubungan, Sadewa hubungan.
0: Menyusu mangawa. Mangadamel we alesan kaula balangkeun ku salira. What?

0: bisa dewa api api ngajurali tina kuda rajeng kegorolongan jingkan temah nanying raikin rapisan tentara serang prajurit nepangan ingkang raka anu ayani palitik kaler juru tuetan
1: Prabu Yudhistira anu nyulingih dina kareta mamanira tangan teman yang panggul.

0: saprantos naraden sadewa ngadeusan Prabu Yudhistira. Sanajan bari teu tega maksakeun diri anu tangtu, angkat najiga anu tarinangan bari Yudhistira mah bujeng-bujeng kaprang pasti age parantos tara kitu sipat nesang derma kusumah. Dangu-dangu ngandika kedal dateng isan.
1: Wah, kaula teh kedah perang bujeng-bujeng perang pas aja parantos kara. Bujeng-bujeng sareng gua-gua anjeun anu wajib dipunyung dipuja di dama-dama sareng sanes ge iraha henteuing kanggo kaula wa. Kedah nganggo cara kumaha sanajan ukur di baledogeun pusaka kali musada tetep kangaranan nganiaya. Wah, ampun paralung kedah kumaha ka kaula.
2: Sada.
1: Kaula Yudhistira.
2: Yudhistira.
1: Kapina.
2: Coba gerak pecut kuda anjeun. Nyengarep. Pekolkeun jurusan kareta.
0: Yai Brata. Yai Brata. Bari di payunan ku salira nai.
1: Kapina kaula nun.
0: Awas. Pada hormati.
2: Surakna.
0: Para Prabu Yudhistira maju.
2: Maju.
0: Maju.

0: Para buio de estira. Prabu saya perantus papayun payun sarta.
1: Prabu saya ngadamel jalan sangkan Yudhistira patana.
0: Mentanganku panah pusaka. Namung ajaibna panah sameter angangna. 1000 kali gancang jika kilat lumpatna panah. Tapi jika daya tanagaan sameter watesnya tina salirana sang nalendra. Panah nyaliwang kakenca kakatuhu.
1: Kaluhur sareng kahanap daya anu dugi kana salirana Prabu Yudhistira.
2: Nih, waduh.
1: Waduh.
3: Hebat Yudhistira, Yudhistira. Tidak. Yudhistira tengah sampurnakeun kaula. Alam dunya pilihan. Nyai.

di samping hayang ngalaksanakeun pangundangna jeung panitahna Rabbul Alamin teh kabita kupang bibita Nabi dumeh sarakaat teh jadi 100.000 rakaat. Lamun dina sarakaat aya takbir sakali 100.000 takbir. Saha di dieu nu geus kagungan takbir 100.000 kali. Masih nu poe lebaran ge kawasna mal aya. Da komo ari di Bandung belah kulon mah di masjid dina maleman takbir teh ngaguruh di masjidna mah tepi ka subuh takbir teh. Di tempo mah eueuh jelemaan si oreng teh kaset we muntir. Di Bandung kulon mah ari di dieu kitu deui kitu. Nya da dulurna urang kulon jeung urang dieu teh. Malah bejana di dieu mah tiba heula kitu nya teh. Satakbir 100.000 kali takbir. Lamun dina sarakaat aya Fatihah 100.000 kali Fatihah. Sakali ruku 100.000 kali ruku. Aya tahiyat, aya syahadat 100.000 kali syahadat. Aya salawat 100.000 kali salawat. Dina syahadat aya tahlil 100.000 kali tahlil. La ilaha illallah. Lamun sadinten sawengi salat di Masjidil Haram sa dinten sawengi pan 17 rakaat. Coba pangalikeun. 17 rakaat kali 100.000. Coba. Sabarahaeun? 17 rakaat dilakukan kali 100.000. Sarakaat 100.000 kali 17. Sabaraha 100.000 rakaatin. Kawasna bae lamun salat di Masjidil Haram sapoe sapeuting 17 rakaat dibandingkan jeung salat di luar Masjidil Haram di Bandung misalnya dilakukan kurang leuwih 42 tahunan. Kurang leuwih. Sakali nyeun kahadean di Masjidil Haram sakali sodakoh sagelas cai 100.000 gelasin kitu analogina. Sakali nulungan batur ngajak seuri atawa nuntun batur nu perlu dituntun 100.000 kali nulungan batur. Ngan hanyakal nu kapena kusim kuring jamaah Indonesia sawarehna teuing setanna bedegul teuing. Duka teuing poho deui kana elmuna nyaeta da kamekana pan rusuh teh. Datang ka ditu teh rata-rata nu teu poho teh lain amal solehna tapi nu saralahna. Marukan nu dilipat gandakeun 100.000 kali teh hadena wungkul da pangeran teu bodo goreng patutna ge dilipat gandakeun 100.000. Sakali panon buncelik kami toha 100.000 kali buncelik. Sakali koret di Masjidil Haram 100.000 kali koret. Mangkaning jamaah Indonesia nu katempo duka nu henteu mah nu tidieuna bageur ge datang ka ditu mah ngadada koret ge. Sakali nubruk jelema hideung 100.000 kali nubruk jelema hideung. Sakali nyaritakeun batur ngupat ka gorengan batur 100.000 kali ngupat. Numawi jelema nu boga ilmu mah Ibnu Abbas Mufassir Agung masih aya hubungan darah jeung Kangjeng Nabi. Nu ngarang tafsir Ibnu Abbas teh waktu nyelesaikeun karya besarna ngarang tafsir teu kareseun di Tanah Haram. Tapi langsung anjeunna mah pindah ka Thaif. Datang ke Masjidil Haram mah bejana saminggu sakali we poe Jumaah hiji rek umroh kadua rek Jumaah. Ditanya ku muridna naha ari gamparan siga nu teu sono ka Ka'bah Baitullah teh beuteu cicing di dieu padahal mun di dieu ngarang teh. Ibnu Abbas ngajawab nu mata kami datang saminggu sakali ge bakatingku sono ka Ka'bah Allah. Naha atuh mani likum-likum gajleng likum-likum gajleng. Cik sing betah di Masjid Haram tadi dia saminggu mah dua minggu. Ibnu Abbas nyaklatkeun si soca bari ngawaler. Kami nu matak nyeun gawe gede di luar Tanah Haram teh hariwang sieun-nyeun kasalahan di Masjidil Haram. Sakali salah hariwang dilipet gandakeun 100.000 kali ku Maha Suci. Nu boga ilmu mah nya Bu. Ari jamaah urang mah pantes eutik malah nunungan duit murag di masjid. Duit batur.
Bisi imanu bade ka Mekah dangdanan deui perhatikeun tah, awas lain hadena wungkul nu dilipet gandakeun 100.000 teh, tapi koretna ge dilipet gandakeun 100.000 kali. Naon tah Nabi make nemong-nemong ganjaran? Bakating ku penting-pentingna masjid. Bisi umat akhir zaman khususnya nganggap enteng ka masjid. Penting di mana pagajali masjid teh? Jawabanana gampil. Fid daroin. Masjid teh penting di dua tempat. Penting di dunia, penting di akhirat. Nanaon pentingna masjid patali jeung akhirat? Teh ieu nu kedah di Bandungan dihayati ku kaum ibu terutama nu sarepuh. Ibu dina poe kiamah mah ceuk Kangjeng Nabi jelema teh balik deui kana asalna. Kabeh ge ditaranjang bulat, Bu. Jelema aleut-aleutan ngoronang leumpangna kulekah. Yasdurun nasu astatal liro a'malahum. Jelema berbondong-bondong leumpang deuk udag karidoan Allah bari hese di alana. Da hirupna di dunya teu piridoeun Allah. Aleut-aleutan jelema. Malah ku Nabi digambarkeun kesang jelema teh nisful uzun. Pertengahan ceuli. Panggambarkeun ku sepuh nu iman. Siga kumaha leumpang dina kesang semeceuli. Cacak ngecerik di Citarum nu cayina semecangkeng ge leumpang 100 meter asa pegat cangkeng. Ieu leumpang malah leumpangna lain leumpang nu wajar seperti di alam dunya. Malah sahabat kungsi nanya ka Nabi, siga kumaha jelema leumpang kuletahna? Entong kaget, Allah bisaeun nyieun suku kuletah jelema. Keur leumpangna jelema. Engke bakal kaalaman ku jelema. Ngoronang leumpangna sakedap ari kituna mah. Cek sapalih mah aya nu nyebutkeun 800 taun. Malah aya nu nyebutkeun sakaul mah 1000 taun. Ngalangsud, Bu. Gigi began jantungna ningali video. Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Satungtung jarum kasayanana boh nu nemrak boh nu nyumput kasayan di alam dunya nu karasa atawa nu teu karasa ku ibu moal aya nu disumputkeun ku Allah ebreh. Ibu nangis ngagibeg jantung hanya kal teu loba nyeun kahadean di alam dunya. Brai deui videona. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarron yarahu. Ngagibeg jantungna dempo amal kajahatanana nu nemrak jeung nu nyumput nu karasa jeung nu teu karasa di alam dunya. Katingali sadayana. Cek ibu teh waktu keur ngora itu aing jeung bapa baruda. Katingali dihanapkeun kersen. Atuh cek jelema jahat itu aing basa keur ngagajleng tina janela teh katempo. Aya kabeh. Teu aya nu disumputkeun barang nu goreng patutna. Rek era dek teu era jelema. Ngagibeg di dinya. Men tadi bere kasempetan balik deui ka alam dunya ka jeung saeutik ngan Allah teu mere kasempetan. Padangu keterangan kitu sahabat nangis, ya Rasulullah kumaha abdi? Kangjeng Nabi ngawaler antawisna. Teu kudu keueung asal maneh boga cengcelengan we di alam dunya. Entong sieun. Naon margina Gusti? Sabab dina saat-saat nu genting kritis seperti kitu, kabeh Nabi angkat tangan teu bisa mere bantuan. Kajaba hiji Nabi Muhammad boga syafaat uzma teh. Ari syafaat teh lain udageun jelema anu teu boga modal ti dieuna. Da piraku make diauran syafaat ku Kangjeng Nabi ari teu sapagodos mah jeung Nabi di dieuna. Kumaha atuh gamparan abdi tongkeun? Cek Nabi, sabab dina saat nu genting kritis seperti kitu, Allah Rabbul Alamin nyieun payung nu agung injemkeunan ka manusia. Manusia nu dibere nginjem payung ku Allah mah batur kekerbekan dina kesang. Bari panon poe duka sabara jengkal teh si eta mah lenggang kangkung we ngeunah. Ngeunah we. Kunu geus ka Mekah maka kabayangkeun kira-kira teh saeutik jelema di Arfah kaluar tina kemah kasorot ku panon poe ngajengkang harita keneh. Tapi teh saeutik jelema nu dibuligir make baju ihram, lenggang kangkung we teh karasa panasna. Tah jelema nu make payung agung dina poe kiamah batur nyap-nyapan manehna mah ngeunah we mun kongang mah heheotan mun di alam dunya ngan eta payung teh boro-boro kadengen-dengen ka anak nu meunang ngaheujeunkeun ge teu bisa dibikeun. Gusti pun anak khawatir bari sina ngiringiuhan dina payung abdi. Teu idin ceuk pangeran bongan anak maneh di alam dunya
tisa gelombang jeng maneh anak maneh ker anak maneh maneh ker maneh ngeunah nu meunang payung saha Rasulullah jalmi nu bakal kenging payung dina poe kiamat teh loba cek Nabi di antawisna saha warajulun qalbuhu muallakun bil masajid panitia teh keur nyaritakeun masjid geuna sajana mah tong diceritakeun nu patali jeung masjid we lalaki disebut nama tangtuna ge sareng kaum ibu bisi sirikeun awewe urang sebut jelema we nya jelema jelema nu mana nu bakal dibere nginjem payung dina poe kiamat teh nu dina atina kajeun satungtung jarum aya kacintaan ka masjid cinta ka masjid ngori ta jelema nu cinta ka masjid seperti kitu ulah alit mana boga cengclengan peupeuskeunan di payunan keagungan Allah eusina tukeur keuneun kana payung nu agung jadi ditingali tina keterangan nu ieu pentingna masjid patali jeung akhirat teh minangka cengclengan ceuk basa marurang kali ayeuna mah minangka bank deposit eusina tukeur keuneun kana payung nu agung keur ngiuhan dina poe kiamah cinta ka masjid loba kasim kuring nu sasangem kontan da abdi ge lain teu cinta pagojali ka masjid teh namana keur mika cintana lieuk eueuh ragap taya ceuk sim kuring ulah simeut hiris tai ka hulu-hulu bodo teh kabina-bina beakeun ku sorangan da keur ngudag karidoan Allah teh lain ku duit wungkul lain ku elmu wungkul lain ku pangkat wungkul ku bodo ge jeung ku miskin ridho Allah mah bisa dibeli cinta ka masjid lain kedah ku duit wungkul ku sagala ge bisa dibeli paling henteu cinta ka masjid atuh sarua-sarua jeung ka bumi ku anjeun masing-masing ngaran jelema waras saha jelema anu teu cinta ka masjid anu teu cinta ka imah gebret hujan pan ngagibeg bapana teang kapara bisi hujan mun sakalian pengkolkeun sakantenan bapana pilari ka masjid bisi di masjid bocor cinta ta jelema ka masjid sok aya nu kitu di antawis ibu urang angkan mengumpung di masjid bu ngarah ka asup tobat meni embung disebut boga dosa tidak harapun batur kontan aku ngarah robah da jelema nu teu rumasa salamat tara make jeung mau men hayang menta pangampura dan usok menta hampura teh jelema nu rumasa salah aya nu ka Mekah bareng jeung sim kuring gering tapi ka Mekah teh ripuh nanaonnya ari dosa ibu kitu pokna teh

Meuli kursi di bumi, alhamdulillah Gusti. Zaman perang mah abdi teh diuk teh dina samak. Dina jojodog ari geus merdeka, alhamdulillah bet kabeuli kursi harga tengahan juta. Nyeri ati bapana urang teh sieun Pangeran Bendu manican ngajaran ngaledogeun duit saperak-perak acan keur meuli samak di masjid. Lain di Masjid Al-Hidayah di dieu mah karsetna ge bungsuna di Mekah ieu mah. Nya ari disebut sarua mah biraku nya bungsuna ieu mah. Tapi sing jadi emutan masjid nu ibu teu kungsi ngilu ngamanfaatkeun. Da panghade-hadena nyumbang ka masjid teh nu urang tarangilu salat di dinya. Eta mah sabab teh aya interes pribadi. Pan urang mah ari datang mah ti kampung nu menta sumbangan masjid nu matak jang di dieu ge can angeus ulah kitu basana ari malmere mah. Eta jelema cinta ka masjid. Lumayan tajong-tajongeun dina poe kiamat. Di Tasikmalaya tong disebut jelemana jeung tempatna mah goreng patut bisi pajar disebut sponsor. Sim kuring nyaritakeun masalah masjid. Seperti kieu da ngacung ti tukang aya istri. Beunghar istri beunghar ngan pedah geus nini-nini unggul. Ngacung ajengan meuli teh hayang kasup jelema nu mika cinta masjid pokna. Ieu mi gaduh rejeki panghalal-halalna baheula mah keur ngora mi teh beunghar ngan ayeuna mah dages beak dibagikeun ka anak jeung ku incu. Tapi aya keneh teuing celengan mi anak geus dewasa kabeh. Ieu kongkorong panganteurkeun kana karitoan Allah keur ngaitkeun mi hayang kacatet jadi jelema nu mika cinta masjid. Didudut ibu kongkorong sanes demonstratif eta mah spontan we dina ngaji jebrud sok. Alit kongkorongna mah setengah kilo. Pan 5 jutaan meureun. Tapi eta nini-nini teh da pinter ngaji, pinter. Tapi ajengan ieu kongkorong nu mieu teh hayang dikhusus keur nyeun pangimaman wungkul da di pasantren gede. Mas pondokna ge tepi ka H, A B C D E F G H. Leutik pondokna mah ngan dua tingkat. Da ngajina ge nu ngaji jamaah mingguanana ge sakedik pasar seperti pasar baru mobil ditasip caket Ciamis ka ditu 7000 nu ngaji ajengana ahli tauhid ahli ilmu tauhid khusus ieu mah ajengan keur pangimaman naon cing Bu nyebut keur pangimaman manehna boga pikir da rata-rata masjid teh di mana-mana di tengahna jeung di tukangna mah tarapati dipake salat sok pinuso teh poe Jumaah. Ari pangimaman mah pan piraku kosong da ajengan mah komandan salat. Cek manehanana aing mah hayang nyieun tempat teh anu salilana ulah pegat dipake ibadah. Atuh jeleg ge dijieun pangimaman. Genep jutaan. Pangimaman keur dijieun renghit we ceurit nini-nini deui ngan pedah nini-nini miskin tapi teu eleh pinter. Nya haji mah abong nya boga rejeki. Tepi ka jutaan nyumbang keur masjid teh ari emi naon atuh da puguh lieuk uhragap taya ngadeukeutan we ka bas nu keur nemok pangimaman teh ujang atuh ujang sugan meuli-meuli bunga hate emi mah ta ieu-ieu rokok sabatang mere gudang garam sabatang pan lumayan bas teh teu amek ditanya ku nini-nini da geus diganjal ku rokok sabatang oh we ngomong ujang-ujang geuning ari jaman kiwari teh hal teh menyebar rodas kieu jeung galede. Kumacuk bas, sanes tehel atuh ngaranna ge nini nu kieu mah taraso. Di mana ujang nu kieu teh meserna? Di Tasik ge, pabalatak nini, sabaraha perak ujang ari nu kieu? Ih, awis ieu mah 1500. Leos we nini-nini teh. Ini teh ka Tasik meuli we hiji 1500 perak. Bungkus ku koran ganong dina tonggong. Isuk leos deui nyampeurkeun deui ka bas, sok dibere deui duit. Dibere deui rokok basna ieu ujang rokok sabungkus ayeuna mah. Terus tatanya, ujang-ujang atuh nini mah cik hayang ngajaran kaluar kesang neplok-neplokeun tembok sugan aya saksi di akhirat. Mangga nini, tapi nini teh hayang dina paragi salat ajengan ari ajengan sok dibelah mana salatna teh. Pinterna teh nya. Eta ajengan mah atuh dibelah kenca deukeut tembok nini, ari sampeanana di mana? Di dinya, ari cucungikna perbah mana? Tapi ka ditanya irungna ukur ku bas eta di dieu tanini mah hayang di dewen rapkeun teh hiji mah teu amek basna ge da geus kabeuli atina ku rokok mangga atuh nini keplok keplok ku bas teh sok ku ujang.

Dan geus diukur cokot ya tina tonggong blek persis dina pelebah pangabung ajengan 1500 perak ti manehanna batur mah 6 jutaan teh keur di luarna manehna mah nok beureumna da make ilmu da lain gede jeung leutikna nu jadi masalah penilaian mah ngaitna ati motivasi nu paling utamana bari ngarti pantesnya Siti Fatimah kungsi ditanya ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi kungsi ditanya ku Siti Fatimah, hapunten. Ya Rasulullah, ari jelema bisa asup ka sawarga teh kunaonana? Kumaha cek Nabi? Ku akalna Fatimah. Akal teh ilmu. Cek Siti Fatimah, sanes ku amal nu saleh Gusti. Kumaha cek Nabi? Nandek boga amal saleh ti mana ari jelema teh gableng akal Fatimah? Kartos teh. Untung dibejakan ari kabarudak nu diajar sama ibunya ibadah nu teu make ilmu mah sareng aja ngadegen imah di tengah laut. Tong dibeja-beja kabarudak bisa beki mungen ya. Ngan imah sing hati-hati teh sepuh we. Itu namanya cinta ka masjid. Patalina masjid jeung akhirat ka pendak si horeng taya kajaba di antawisna mah minang ka cengclengan pupuskeun dina poe kiamah eusina tukeurkeun kana payung. Nu agung terus ka uninga pentingna jeung akhirat mah lir ibarat cengcelengan masjid teh ari patalina jeung alam dunya naon pentingna masjid tapali dia nu seueur teu uninga teh ari jeung akhirat mah kan tenan da geus dibekelan baheula ti kampung keneh teh keterangan ti kiai tapi dina ngerangkeun patali jeung alam dunya mah nyuhunkeun waspada saeuwikeun manah nu saleh ulah goreng sangka. Patali na masjid jeung alam dunya sehingga kasup penting na masjid di dunya teh ibu urang lalajo kana keterangan Sayidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq teh kungsi khutbah panjang khutbahna mangan urang teuk-teuk tungtungna we ku simkuring ye. Ceuk Sayidina Abu Bakar teh innakumul yauma ala khilafati nubuwah. Ujug-ujug kitu we sasauranna teh wa mafroki mahajjah. Urang sundakeun ngarah ka harti ku sararea. Anjeun teh ayeuna mah keur suka bungah da anjeun keur cicing, keur aya, keur hirup dina generasi sahabat kanabian. Sok sanajan Nabi geus teu aya di kieuna tapi keur diasuh ku kami sahabat Nabi. Tapi sanajan kitu ceuk Abu Bakar sing carincing pageuh kancing, sabab wasatarauna ba'di. Engke mah sabada sahabat Nabi bersih kabeh. Anjeun sorangan atawa anak incu anjeun nu bakal datang bakal nempo ku panon anjeun sorangan mulkan adudon di jagat kagungan Allah teh ibu hese neangan sajengkal-jengkal acan alam nu aman teu aman kabeh sajagat bagi bek sahabat naon margina kitu amirul mukminin manita aman babarengan teuing Abu Bakar ngawaler. Nu jadi sabab pokok nama malikan anudan sabab raja-rajana watakna sarua kabeh tangas ati hese diajak bener ari diajak bener teh lain atoh ngalah ngewa kanu ngajakna cek sahabat Gusti kapan nagri jeung raja teh papayung agung pikeun nyalindung abdina ari ieu nagrina teh aman kabeh rajana kitu sadaya kumaha atuh kajadianana. Abu Bakar ngajawab deui wa ummatan syia'an anjeun atawa anak incu anjeun nu bakal datang bakal nempo ku panon anjeun sorangan dina waktu eta mah umat manusia teh sarua adatna hese diatur bedegong luar biasa kaharti murenya indung bapana kitu piraku anakna make teh leuwih ti kitu umat manusia teh bedegong hese diatur. Di mana dicarek karena picilah kaun teu weleh ngalawan di mana ngalawan teu weleh diganjel ku dalil ulah kaget dina waktu eta mah ka maling-maling teu weleh didalilan ujang cek indungna teh ulah ka kidul cilaka ismoal ma pan ieu ayat Qur'an na ari maneh kalah ngaler eta teh bahaya henteu ma pan ieu hadisna naha bet ngulon atuh ujang ari ma pan ieu kaul ulama na. Nah tuh ujang ngobet ngawetan eta teh kawetan mah pirugian ujang ih henteu pan ieu matematika na. Sagala rupa teu weleh didalilan ari geus kitu kumaha tuh Gusti Abu Bakar ngawaler deui wadaman mubahan
anjeun atawa anak incu anjeun nu bakal datang bakal ngalaman atawa nempo ku panonna sorangan. Dina waktu eta mah getih jelema teh cluk-clak di mana-mana leuwih murah tinimbang getihna sato hewan. Saeutik-saeutik tumpah darah. Tukang dagang perebut langanan teu saeutik tepi ka tega megatkeun nyawa batur. Budak ora perebut pipa majikanan teu asa-asa bujal batur disangsangan peso belati. Jelema nu baroga ilmu perebut wibawa jeung pangaruh tepi ka tega silih fitnah silih jongklokin. Nuboga kalungguhan perebut martabat jeung jabatan silih fitnah silih cilakakeun. Perebut pangkat, perebut jabatan, perebut wibawa, perebut dahareun. Saeutik-saeutik teu weleh ngocorkeun getih. Di padesaan usumah lodo perebut cai gelung pacul nyangsang dina sirah batur. Wadaman mubahan. Iya, Agusti eta alam teh bade kituna. Cek Abu Bakar teuing ari waktuna nu pasti mah kami teu nyaho ngan Nabi we kitu dadawuhna sedengkeun ari dawuhan Nabi mustahil bohongna. Sing waspada we anjeun da waktuna teu tangtu. Atuh abis yeun kabolosan ari teu puguh waktuna mah. Cek Abu Bakar moal kabolosan asal maneh we panonna jeli tempo kana ciri-cirina. Nah, aya ciri-cirina alam bakal tepi ka dinya. Lain aya loba ngan nu ku kami diceritakeun mah leuwih ti tilu. Naon cirina alam dek tepi ka pulbadina teh? Abu Bakar ngawaler, awas ye citenan cirina. Fa in kanat lil batili nazwatun, eta ciri nu kahiji. Tempoan ku aranyeun kabeh. Lamun dina sakali waktu anjeun nempo barang bener leungit, barang batal bijil, eta alam geus tepi ka dinya. Nah Gusti make barang bener leungit na eueuh bener dina waktu eta. Aya benerna mangan teu katempo lantaran katuruban ku barang salah. Heuk nu salahna lain hiji lain dua tapi sajagat saralah kabeh tepi ka salah teh dianggap bener malah loba jelema nu timimiti lahir tepikeun ka hirupna pikun panonna can ngarasa nempo bener sabab salieuk beh pinuh ku kasalahan tungtungna mah salah teh dianggap bener malah mun aya jelema nu bener teh dianggap salah sabab teu lumrah. Siga ayeuna nya kaos nu di pelebarina mah nya. Ah, moga-moga masih geus kaliwat teh, moga-moga masih kuring mah hariwang. Geus kaliwat teh. Eta cirina. Gusti na geus eueuh pisan jelema bener dina waktu eta? Ah, iya. Eta ceuk sahabatna jelema bener teu meyakeun tanaga melaan bener, tah ieu jadi ciri nu kadua. Ciri nu kadua mah tempoan ku aranyeun kabeh. Wali ah lil haqqi haulatun ya'fu lahal athar. Tempo ku aranyeun kabeh lamun jelema nu nyarekel bener geus meakeun tanaga harta jeung tahta melaan bener bubulukeut nyawa patani melaan bener ku produksi tanina tukang dagang melaan bener ku hasil dagangna ulama jeung sarjana melaan bener ku elmuna prajurit melaan bener ku senjatana pamuda melaan bener ku heroismeuna awewe melaan bener seniman melaan bener ku kasenianana tukulukut nyawa melaan bener tapi ya'fu lahal athar eueuh tapakna. Duh siga ayeuna pisan di tempat dirinya maras kasimkuring we ya mah tablek berang peuting dogdag sanes ukur di Jawa Barat simkuring da tablek teh abeng-abengan mentas laut segala rupa ngulon ngetan beak berang beak peuting. Di urang mapan ngaji teh geus ngabudaya sanes alhamdulillah di satu segi mah rajab ngaji rajaban teh rawah ngaji nisfu sya'ban bulan puasa ngaji nujulul Quran sawal ngaji halal bihalal loba da istilahna di Indonesia mah hapit ngaji syukuran nu dek ka Mekah rayagung ngaji nyunatan atawa ngawinkeun anak Muharram ngaji tahun baru Islam mulud ngaji nyambut lahir Kangjeng Nabi 17 Agustus ngaji, syukuran kemerdekaan, hari pahlawan ngaji, hari Kartini ngaji, di kantor ngaji, di buruan batur ngaji, di masjid ngaji, di nusunatan ngaji, di nukawin ngaji. Ngancan ayah ngaji itu dimunyerahkan, weh. Can ayah. Terus-terusan ngaji, melaan bener, tapi ya'fula hal azhar. Duka tuh mama, balik tina pengajian teh ilmu tepati kabawa, akhlak
anger nu bareto keneh goreng patutna teh. Nu koret anger koretna gitu. Nu tukang ngomongkeun batur anger ngomongkeun baturna. Malah ari kaum ibu di belah kulon mah ku kabun bojoy kungsi dicarek. Nah ari ngomongkeun batur teh asa amis-amis teuing. Da abdi mah ari teu nyaritakeun kasalahan batur samene teh ateul kana bibir teh pokna teh. Oh ari di dieu mah guruna. Guru di dieu. Asa ayeuna ari di tempat di dinya mah nya. Teu aya tapakna. Ciri nu katilu mah malah lain wungkul eueuh tapakna. Naon atuh? Ciri nu katilu ya awas. Wayamu tulahal khair. Barang bener hiji-hijieun ge lain salamet kalah katambah ruksak ka idek kuno melaan. Nauzubillah min dalik. Muga-muga sim kuring jeung para ibu, para bapa ulah ka asup jelema nu melaan bener tapi ngidek bener. Nauzubillah. Rugi 70 kali ibu. Tablek ceceleuweungan cacalawakan lain bener nu salamet tapi kalah ngidek bener. Nauzubillah. Gusti salametkeun abdi Gusti jeung generasi nu bakal datang. Tapi da sudatullah pasti jadina kitu. Ciri nu katilu mah jelema melaan bener lain bener anu salamet malah barang bener hiji-hijieun ge kaidek ruksak kuno melaan. Nini-nini aleut-aleutan ka sawah di kampung rek ngaramet mersihan jukut nu ngaruksak pare, lain jukut nu bersih lain pare nu salamet, pare satangkal-tangkaleun ge kalaka runtuh kaidek kuno ngaramet. Tukang cukur ati-ati pisan rek neuteuk buuk nu ngarogokan kana ceuli tepi ka ateu, lain buuk nu pantes ka deuleuna kalaka sapat ceulina. Sapatu rek ngahargaan suku supaya teu kacugak bari pantes ka deuleuna, kalaka suku jadi bareuh ka dempet sapatu. Silakan. Hayuang kitu. Ceurik deui wae sahabat Gusti ari geus kitu kedah kumaha atuh abdi? Tongkeung. Cek Abu Bakar, lamun alam geus tepi ka dinya, buru-buru aranjeun kabeh gerang ngungsi. Ngungsi ka mana atuh? Kapan alamna ge ceuk gamparan teu aman kabeh? Aya tilu tempat pangungsian aranjeun anu ku pangeran diamankeun. Nagri mana Gusti? Jauh-jauh teuing make jeung lalajo nagri. Di pipir imah anjeun ge aya. Ngungsi ka mana atuh? Hiji. Awas ye pangungsianana. Di mana alam geus genting tepi ka perbadinya, geuwat gerang ngungsi. Ka mana ngungsina? Nu ka hiji. Fal zimul masjid. Itu pan keur nyaritakeun masjid, tetep ka masjid muriling ge. Buru-buru aranjeun kabeh geura lumpat ka masjid, nyuuh nyalindung di masjid, nyumput di masjid, ngungsi ka masjid. Jelema nu ngungsi ka masjid dina saat genting nu teu bisa diungkulan ku akal jelema bakal disalametkeun ku Allah. Kapana ku nya di dinya mah geuningan si horeng pentingna masjid patali jeung akhirat teh, di patalina jeung alam dunya teh minangka bewak. Patali jeung akhirat mah minangka cengclengan. Patali jeung alam dunya minangka bewa. Pikeun pangungsian panyumputan dina saat-saat nu genting nu hese diungkulan ku akal jelema. Ngungsi ka masjid cara jaman genting pagojali bari leumpang ngoronang nyinyuhun kasur butut nu pinuh ku cikih budak teh. Lain kitu kuduna. Kumaha atuh ngungsi ka masjid teh? Aya nu nanya ka sim kuring. Ngungsi ka masjid boga naon bae rupa nu patali jeung kahirupan geuwat bawa ka masjid. Boga susah bapa jeung ibu bawa ka masjid. Anak gering laporkeun ka Allah jeung ka jamaah masjid di masjid. Pan biasa sok numpuk dina mimbar teh geuningnya nu menta doa. Pun anak nu jadi rumah sakit berkah doana geleger dipimpin ku DKM. Salah teu salah kitu kuduna. Kedepruk laporan ka Allah bebeja ka jamaah nu aya di masjid. Rugi dagang laporkeun ka DKM supaya diumumkeun ka umum. Laporkeun ka Allah, ya Rabbana abdi rugi dagang. Tungtung susah teh kapan paeh? Boga mayit ge ulah salah bawa ka masjid. Sagala kasusah boga gering bawa ka masjid, rugi dagang bawa ka masjid, anak dek ujian bawa ka masjid, bangke ge bawa ka masjid. Nga
Pisan susahna urang mah tepi ka ieu waktu karek pinter mamawa susah ka masjid. Datara aya jelema anu ngalaporkeun bungah di masjid. Rewos ka ajengan. Duka ari di kota mangan di desa mah rata-rata kitu. Abdi teh ajengan nuju rugi. Seueur pi utang tagihaneun di luar ngan macet. Parantos aya genep bulan cek 2000 ge mundur genep taun. Ka ajengan teh ari geus kitu cek ajengan berkah doana. Pisadayana jamaah sugan we di antara 1000 jelema hiji mah aya nu dikabulkeun. Geleger ajengan ngokojoan. Kedepruk sujud ka Allah bebeja. Gusti, muga-muga sing saroleh mayar ka abdi. Salah teteh, teu salah. Nu mana nu salahna? Ipleng eta nolol-nolol deui ka masjid teh. Gok we jeung kiai na papangi di jalan. Syukur ujang kumaha geus beres geus malayar hutang nu di luar teh. Beak deui ayeuna mah. Teu ecregna teh. Jadi karek pinter mamawa susah ka masjid teh. Encan bisa mamawa bunga. Jadi tepi ka ieu waktu mah masjid teh karek ngarupakeun terminal susah. Encan jadi terminal bunga. Tangungsi ka masjid teh kudu bisa memfungsikan masjid sebagai terminal susah dan terminal bunga. Rugi dagang, laporkeun ka Allah jeung ka jamaah di masjid. Untung dagang, laporkeun ka Allah jeung ka jamaah di masjid. Boga susah laporan, boga bunga laporan. Eta salahna urang nu matak teu karasa oge betahna jeung ngeunahna cicing di masjid. Simkuring keur ngaji di Bandung Utara. Sok disebat Bandung elit geuningnya ku Bandung belah kidul mah. Ayeuna mah si orang nu elit teh lain utara wae saledri ge termasuk elit geuningan. Ayeuna mah elit di saledri ge masjidna sae. Imahna sarae ari eusina mah biasa wae di mana-mana ge jaman kiweri masih ka rumah sakit. Pan rumah sakit teh bangunan panghade-hade nangan di jerona nu sakara tunggul kitunya. Bumi mah malentereng di mana-mana ge ngan aya eusina mah pasti ngararegung susah lain kabeh ge. Dan nu hadir di dieu ge ari 80% mah itu beungeut susah wungkul kabeh ge itu. Bawa ka masjid. Jadi masjid teh kudu jadi terminal susah jeung terminal bungah, dua terminal. Simkuring keur ngaji di kaler di dago. Da teu kaur pok ngaji teh. Cai duka sabaraha truk meureun botol teh. Gorowok ngaji lol. Jengan ngarewos. Naon Bu? Berkah doana. Aya naon pun anak bade ujian. Muga-muga sing lulus. Geleger doa dibantuan ku sararea. Salah teu salah kitu kuduna. Bari usaha nunyaan, bari dibantuan ku doa. Ngomong deui simkuring jung deui nangtung saurang. Ajengan berkah doana. Aya naon Ibu? Numawi Ibu teh seueur sametan di luar. Muga-muga we sing engal pajeng tanahna dek dijual. Geleger dibantuan doa. Salah teu salah kitu kuduna. Nu salah mah ngan di mana geus payu nu dek dijualna geus untung tara bebeja. Malah datang nu moal maaf di masjid depan panto ngadadak ditutupkeun gardeng-gardeng tutupkeun eueuh kitu emak mah bejakeun pan kitu. Kurunyong deui nangtung saurang. Naon eta Ibu? Ibu teh gaduh pun anak da teu goreng-goreng teuing umurna geus 30 taun tapi can aya budak lalaki salolol acan. Geleger doa. Salah teu salah. Nu salah mah di mana geus boga salaki teu hayang jadi ahli masjid. Kurunyong deui saurang. Naon Ibu? Numawi Ibu teh musibat. Naon? Gaduh hutang ka mana? Ka bank. Ari geus kitu pantos janji waktu teh jalirna dua sasi. Naon nu jadi sabab? Bapana barudak udur, Ibu teh gaduh artos hariwang nyita bang. Ari geus kitu berkah doana supaya kumaha? Muga-muga we catetanana di bank sing dihakan beurit. Tapi ka dipaksa kiai kudu jadi garong ku jelema jaman kiwari. Eta mah pipenduan Allah kabeh da ka masjid teh karek pinter mamawa susah can bisa mamawa bunga. Nungung si ka masjid mah boga susah bawa ka masjid, boga bunga bawa ka masjid. Da ieu mah pan mayit teh nu dibawa ka masjid teh ngawinkeun anak mah da saha jelemanan wayang di masjid. Punten ari di dieu mah duka kawasna mah hampir rata-rata kitu nya da di mana-mana sami sami lah urang terus terang we urang tobat. Teu pati hayang barudak urang anu ayeuna mah dikawin di masjid teh emung. Naon naon cinta teh pangna emung kawin di masjid teh atuh da harereh sing ngalaan sapatu. Ka masjid teh makani hayang di syuting ku video segala macem. Emung ngan da kawin di masjid teh.
sim kuring dan can kolot-kolot teuing teh karek 50 tahun kurang seutik umur teh. Jadi kungsi ngalaman zaman baheula di Kota Bandung masjid nu representatif teh aya dua baheula teh hiji Masjid Agung dua Cipaganti. Da ti Cimahi ge ti Cigonewah kampung da kawin teh di Masjid Agung atawa ti Lembang di Cipaganti kawin. Make delman jelema baheula mah ibu. Ibu mah langkung ngalaman buah ibu kokojona. Ieu baheula. Make delman ti tengoh di dangdanan. Duh, nu Islamna make maca selawat dina delman teh. Murang kali ayeuna mah pamuda teu bisa menghayati da teu kungsi ngalaman. Di dangdanan awewena di make up ngan lain make up cara ayeuna, baheula mah tina sarerang kawung we. Minyakna ku jalan tah teh. Malah ari kakesangan teh pan tepi ka ngucur geuning ka dieu luntur make upna. Lipstiknya tiba heula geus aya ngan lain nu mahal cara ayeuna baheula mah ku galinggem we. Tumpak kana delman lalakina di dasian anu taratuman teh sendal tepi ka hampir bareuh sukuna make slop. Terus make kacamata pargi baca pan nolog pangantena teu bisa leumpang. Nu kawina ngantai di Masjid Agung teh ti subuh teh tepikeun ka jam 2 ngawinkeun teh. Malah panganten nu lapar mah teh di restoran dinya teh dahar heula nangtung nginum sirup. Jeung cendol baheula. Apa itu maksudnya? Upaya ulama zaman baheula supaya pertama katingali siar agama Islam katempo ieu Islam mah dek ngahalalkeun pergaulan wanita dan pria. Nu kadua dek naon ngawawuhkeun panganten supaya deket jeung masjid sugan we nganggap suci ka masjid. Nah ari geus masjid babalatak tapi kana golodog da hampir rata-rata rembung kawin di masjid di belah kulon mah cara di dieu itu ngungsi ka masjid. Pangungsian nu kadua cek Abu Bakar di mana alam geus genting seperti tadi teh ya. Was tasirul Quran. Geuwat aranjeun kabeh geura sosonoan deui jeung Quran. Geura sosobatan deui jeung Quran. Boga susah tanyakeun kana Quran. Boga bungah ajak ngomong Quran. Susah tanya Quran bakal ngajawab geura teh Quran mun ditaros. Nah, Quran abdi teh bet kieu ti kieu teuing pun anak teh mani bedegong ka bina-bina ari geus boga rejeki bapana ge tara aya di imah. Naon sababna ieu teh Quran? Quran ngajawab. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak anjeun jeung harta anjeun teh kabeh ge menta tanggung jawab anjeun teh. Lain kafakiran wungkul nu bakal nyelakakeun anjeun di dunya jeung di akhirat teh, rejeki ge bakal nyelakakeun anjeun eta teh lamun anjeun teu waspada mah. Grabek tanya Quran. Naon Quran ieu tibet geundeung-geundeung kieu geuning ceuk nu palalinter mah make aya resesi dunia sagala macem. Naon ieu teh susah resesi teh duit loba tapi barang beuli 5000 teh pan kaum ibu di dapur ayeuna mah 5000 teh da geus nyingsat halisna teh teu cukup teh bapana sakieu teh. Nah bet kieu tanya Quran grabek ngajawab. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Cek Allah. Sekali waktu kami bakal nyeun resesi nu di luar perhitungan manusia. Da sabenerna mah ibu kaum pemuda dina abad modern seperti ayeuna di dunia tidak perlu terjadi resesi. Abad modern sagala geus maha komputer. Baheula mah init ka Mekah 40 poe ayeuna mah 8 jam tepi. Baheula mah nagri jeung nagri teu warawuh. Da ayeuna mah aya iketan-iketan, aya iketan nu sipatna nasional, aya nu regional, aya nu internasional. Tentara diiket, sipil diiket, ikatan dagang, ikatan tani, ikatan lacur ge aya ayeuna. Segala macam serba komputer, spare part hidup cukup. Sesungguhnya tidak perlu terjadi. Tetapi kenapa terjadi? Apa? Tidak tahu itu urusan ahli ekonomi, tapi mun ditanya kana Quran ngajawab. Eueuh barokah Allah Rabbul Alamin. Ngajawab. Aya kasim kuring nu salang sontang nu mata Quran teh diajak ngomong ku abdi mah pagojali teu daekeun disada. Cicing wae. Cek sim kuring atuh da eueuh bedana jeung piriwit. Peluit disada sate piriwit lamun ditiup. Nu mata ku abdi ditiup ge teh disada. Meureun eueuh huntuan. Ari niup piriwit teu make huntu mah tinimang disada mah bijil siduh tamah. Ngajak ngomong kana Quran barita apal eluk-elukna acan mah tidak da moal disada dina disadana ge hariwang nyilakakeun batur ka ditu. Ari geus kitu kudu kumaha abdi? Ye, atuh da mah universal.
Tenyahokan hartina ke sosobatan jeung Quran. Baca lafadna. Bari iman. Ibadah tege. Sok loba jelema nu bakal tinggu keul meureunnya. Kalepasan sasauran. Ari Quran dibaca lafadna unggul tenyaho hartina mah cenah monyet ngagugulung kalapa we. Ulah kitu-kitu teuing. Boro-boro macana ngadengekeunan ge geus ibadah ari make iman mah. Baca Quran. Nu ngatak teu bisa maca, dengekeun ari teu bisa maca mah. Ulah cenah kejadian aya santri simkuring di pondok di rerompok. Santri anyar unggal tadarus bulan puasa ngan lumpat we geus taraweh dek tadarus lumpat taraweh tadarus lumpat tewak we sakali mah ku beribadah cenah siling teh unggal dek tadarus lumpat ai numawi abdi teh isin teh tiasa maca Quran. Nah tadi ajar ku bapa maneh sami teu becusna pokona teh kitu sami teu becusna teh kecuali nu henteu naudzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin, pangungsian anu terakhir mah wa'tasimu bitta'ah geuwat geura paheuyeuk-heuyeuk leungeun deui di antara aranjeun kabeh silih tuntun dina jalan anu dipikaridho ku Allah. Silih geuing silih carek bisi baraya ti jongklok kana kasalahan. Anjeun teh nu boga ilmu sing bisa bertindak salaku siro jam muniro sing jadi lampu nu bisa nyaangankeur diri anjeun jeung bisa nyaangankeur barayana. Baraya salah tuduhkeun, baraya lapar huapan, baraya kalangsu dibedol dituduhkeun kana jalan anu dibenerin. Tangtu berbicara tentang nuduhkeun harus berbicara pula tentang metodologi teknis jeung taktisna. Eta mah sanes kasempetan ku simkuring urang uraykeun deui. Dina kasempetan ayeuna mah tong panjang-panjang teuing si horeng. Kitu pentingna masjid patali jeung akhirat minangka cengclengan, pentingna masjid patali jeung alam dunya kaya kajaba minangka bewak. Atuh masjid di alam dunya nu karaos ku urang ayeuna karek mangrupakeun terminal susah. Tempat mawa bangke we ka masjid deh ari mawa bunga mah tarapati tiasa. Ieu urayan simkuring teh teu berlaku keur masjid nu geus teu kitu ngan generally usually ieu mah ditingali tina pada umumna. Lamun umat Islam geus bisa ngagunakeun masjid sesuai sareng peran jeung fungsina dina abad ayeuna khususna, insyaallah bakal terselamat tina sagala bencana jeung malapetaka anu bakal sareng anu nuju dongkap. Kumargi sakitu kaum muslimin kapayunan para DKM urayan simkuring ngabahas masalah masjid teu paos-paos sakadar catetan mangga catet ku kaum ibu ngamakmurkeun masjid sareng sajabana. Lengkapna mah tinggalian we Quran surat At-Taubah ayat 107, At-Taubah ayat 17, At-Taubah ayat 18. Urang ngamakmurkeun masjid sadayana oge parantos siap ngamakmurkeun masjid namung patali sareng masalah motivasina anu ulah lali. Motivasi ngamakmurkeun masjid, motivasi mencintai masjid daya kajaba sakumaha anu kaunggal dina surat At-Taubah ayat 18. Sanes naon-naon ngamakmurkeun masjid teh cinta ka masjid teh sanes naon-naon iwalti walam yahsya illallah iwalti ajrih isin sieun ka Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Urang hadir di dieu lantaran amana billah wal yaumil akhir, lantaran iman ka Allah, iman kana poe kiamah, bakal kiamah, bakal dilawungkeun teh. Urang nyumbang ka masjid daya kajaba iwal timan amana billah wal yaumil akhir. Urang salat oge lantaran man amana billah wal yaumil akhir. Urang paeh poso ngisian jeung ngamakmurkeun ngasih ngabelan masjid gulahir jeung kubatin iwal timan amana billahi wal yaumil akhir. Pangna sagala disudutkeun ka Allah teh lantaran walam yahsya illallah, teu aya deui nu dipikasieun lahir batin iwalti Allah Rabbul Alamin. Tapi mangkade disebatkeun dina surat Taubah ayat 17, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Jelema anu geus tetela musyrikna bari terang-terangan kuring musyrik nu kitu teu pantes pikeun ngamakmurkeun masjid, malah ulah ngamakmurkeun masjid. Di mana masjid partos makmur waspada terutami ka para jamaah masjid di dieu, awas diancam deui dibere atensi kunu mah suci dina surat At-Taubah 107. Disagedengeun masjid anu makmur bari pinuh ku karidoan Allah teh aya deui masjid nu disebut Masjid Diror. Masjid Diror, di mana masjid aya nu diror hartosna diror teh tandingan. Tangtu setiap masjid aya jamaahna, waspada bisi aya jamaah diror.
jamaah anu di masjid tadi semata-mata izin ku Allah deku merep ka Allah, jamaah anu di adegan di masjid diror lain izin jeung ajrih ku Allah, lain iman ka Allah, tapi semata-mata hariwang malah kitu cek Allah. Eta teh pikeun ngalemahkeun jamaah anu memang izin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin anu mulia, urayan simkuring anu resmina urang cekapkeun sakitu nu benerna eta teh tina agama, nu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan. Urang ngajerit ngadoa ka Allah Rabbul Alamin, urang sareng we ngadoana. Dan nu pangalus-alusna doa teh doa nu sararea. Urang ngadoa ti Kangjeng Nabi aya ngagelenggeng pisan paragi tawaf. Bismillahirrahmanirrahim mangga. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khasi'a wa lisanan zakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fauza bil jannah wan najata minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar rabbi zidni ilma wa alhikni bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala 3 masih sehat-sehat aja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan Nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: usaha wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.kemenkom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya, meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Asoy.
7: Sesuai konsepan saja. Silakan.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4.